0: Ayo metode mixing wanda kenyet. Siapa anggar namun di musik teh kenyet.
1: Semangat jadi meh oya gajel
0: mata. Bener Wan, kudu semangat karena kita tahu hari Jumat ini tanggal 21 Agustus Wan.
1: Emang kenapa Pak? Kalau Jumat 21 Agustus ada apa Pak?
0: Tengah bulan itu Wan.
1: Ah, geus leuwih tengah bulan lagi itu.
0: Lagi engkak-engkakan ini tuh Wan.
1: Iya, tapi semangat kemerdekaan Mi.
0: Mata kena kudu semangat. Ah. Eta.
1: Mendekati Hong Kong gitu.
0: Ya, himbauan ka para caroge, para suami sakirana ya nya. Sieun keneh ku pamajikan.
1: Berarti
0: tongiluan pesta kemerdekaan lah.
1: Can merdeka aranjeun.
0: Tong.
1: Amun balik peuting masih ditanya keneh ku pamajikan can merdeka urang mah. Balik peuting tara ditanya ku pamajikan.
0: Soalna
1: pamajikanna sare.
0: Subuh siapa datangna soalna tuh. Sama suara hari Jumat ini kita alhamdulillah bertemu lagi di 105,1 FM Iswara Bandung.
1: Ini rajanya hari, sahabat suara, hari Jumat ini.
0: Sepakat.
1: Dianjurkan berbuat banyak kebaikan, benar tuh?
0: Amin.
1: Makanya
0: amin.
1: Silakan buat yang berbuat kebaikan, segelas kopi, seonggok roti mungkin bisa jadi pilihan.
0: Goreng tungtung, naumak mah.
1: Ngingetin orang mah. Cuma ngingetin aja siapa tuh pengen berbuat kebaikan.
0: Cukup udah diingetan. Nu diingetan.
1: Pihideng ti isek nih.
0: Siapa triple pitch ah.
1: Tande.
0: Beri manuka.
1: Ah eta.
0: Ya Wan, siapa goreng ah.
1: Si Baramai.
0: Entah Wan, yang harus kita ingetin adalah di hari Jumat ini sahabat suara. Kita tahu bahwa jalan-jalan kota Bandung itu macet.
1: Ya.
0: Yang sedang viral ini kan Jalan Jakarta ini tewannya. Adanya pembangunan BRT yang diantepkeun, terus adanya revitalisasi trotoar.
1: Kayaknya kata teh ditutup tapi anu gawe itu
0: ya. Masih
1: teh dibereskeun langsung jadi efektif di batu rumah sapeuting geuning jembatan sapeuting jadi
0: jembatan naon Wan?
1: Di Cina bener asli eta aya liputanna urang ningali
0: jembatanna gitu.
1: Nya asli nya.
0: Tah. Air teh kamari teh
1: 7 bulan lah, sampai 7 bulan.
0: Wah, sia. Tah. Air teh jangan biarkan hayang aing ngambek deui cek omparan kamari di dinya. Heuh, da atuh di dinya teh aya sakola Darul Hikam deui, keluar asup mobil. Wan, urang mah jujurnya tilu poe ieu urang eksperimen, Wan. Heeh. Poe pertama pan urang kaberangannya jujur we nya. Poe Rebo. Eta teh jalan biasa. Eta macet
1: teh jalur mana itu?
0: Ya jalan Cicadas,
1: jalan Cicadas. Antapani jalan atau? Teu,
0: jalan Cicadas heula.
1: Cicadas, oke. Okay.
0: Cicadas eta macetna nepi ka parapatan Cikutra teh kan aya pasar.
1: Parapatan Cikutra.
0: Eta pasar oh, iya. Ibrahim Haji, eta nya. Wah, euy macet Cikutra teh. Isukna lewat Antapani. Nepi jalan Subang atuh.
1: Lantaina.
0: Lantaina.
1: Oke, okay, berarti ya terus
0: alhamdulillah bieu mah. Katamso aing mah bieu.
1: Katamso berarti jalanna ka mana?
0: Ka Cahum
1: Suci.
0: Lompang wae
1: Suci terus.
0: Terus.
1: Belok
0: eta
1: Suka Senang.
0: Suka Senang. Sedang mekolde kadinya ka Cikaso. Tah,
1: leuwih lancar kadinya.
0: Sarua macet.
1: Sia teh.
0: Lancar,
1: lancar. Mane
0: init jam sabaraha? Lancar. Ulah teh init jam 6 leuwih saparapat.
1: Wah, oh, mungkin.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Yang jam 6 initna tuh gampang. Jam di, macet.
0: Di dieuna haroreal we culang cileung sorangan. Jujur aya si Pak Ana jujur. Nih gitu deui. Betul, betul, betul. Jadi tidak terprediksi.
1: Nah, sebenarnya gampang solusinya ini tapi lebih isuk-isuk atuh.
0: Puguh gitu,
1: kudu jalur biasa ge da ieu isuk-isuk mah macet teuing.
0: Kuduna mah kitu, tapi pan geus boga naon takaran tertentu ah jam sakieu.
1: Eta eta maneh berarti masalah lain di macet di manehna masalahna.
0: Masalah nama di koruptor jeung di Indonesia.
1: Koruptor. Aduh, sahabat suara silakan aja request lagu-lagu yang semangat, lagu baru lagi karena
0: ayeuna mah
1: seharian semalam sudah jadul kita tungguin. Ini ada si anak hilang sudah masuk lagi nih sahabat suara ya.
0: Siapa?
1: Si Pahri.
0: Oh, ya. Ka mana wae si Pahri?
1: Asal Assalamualaikum dan Jumat berkah Bang Wandam sama Mang Elmi sama Fahri di Camplas paginya cerah suara santai.
0: Nah, salah atuh.
1: Suara seru atuh ini mah. Berikan lagu Marseilla Kamulah Kelemahanku atau Kim sebenarnya. Terima kasih. Biasa sok ngelapon namun geus kawe aki si Fahri.
0: Mun boga eta ge. Heuh si Fahri ka mana wae nya Fahri.
1: Di sore mah wae tapi di sore mah
0: euy. Apaleun atuh da.
1: Heuh marerang di isuk-isuk wae.
0: Jadi
1: aya arahan di sore.
0: Jadi gini, Fahri mahnya jujurnya sahabat suara apa gitu mana nu gelis teh mana nu seksi teh apa lamun aya artis weh menatang baru awewe tuturu

0: Tilunya malam minggu bentar minggu ya.
1: Ayah nu poe Senin ge wan soalnya kan
0: berem ya.
1: Heeh, soalnya dihijikeun eta wan.
0: Naon teh?
1: 17 jeung Muludan.
0: 256 Mulud.
1: Muludan, Maulud Nabi. Jadi sahabat suara urang mah sangat respect terhadap panitia yang 17 Agustusan tetap merayakannya di bulan Agustus.
0: Ini ada Agustus ya.
1: Aya pan September.
0: Duitnya tengah kumpul, Pak.
1: Aya November.
0: Agus, November jarang, September masih aya.
1: Gitu pan.
0: Gitu. Termasuk Sik Fest tah di Cileunyi. Kayaknya nyentuhnya video Sik Fest di Cileunyi.
1: Wo beteng Sik Fest teh.
0: Sik Fest teh.
1: Tong ditahjeun video.
0: RW genep merja itu ngaya kena.
1: Oh, Sik Fest. Oh, saha berdak mana-mana?
0: Berdak kene.
1: Berdak Cileunyi. Mana tadi dong kabarnya?
0: Kalau Cileunyi. Iya,
1: sukses ya buat Sik Fest. Hasilnya Sik Fest. SMA genep. SMA genep. RW genep. RW genep. Doan, lamun misalkan di komplek Jalmi Jegud hungkul mawan. Atau tewan toh sok teh hese wan namun sumangan teh. Da.
0: Ya. Halo Bandung Timur, tanggal 5 September jangan kemana-mana. Kita ramaikan Sik Fest di komplek Bumi Panyilekan Bandung.
1: Oh, Bumi Panyilekan.
0: Sik Fest ngeriung hiji ngawangun.
1: Saha eta teh saha? Oh, Pak Irwan.
0: Bikin bang mang bikin video.
1: Oh,
0: apa mau warga itu ke pasar
1: seru di saya. Saha. Ya saha. Saha teh. Nah, tapi anu kudu apa mah sahabat suara itu hari Jumat. Nya.
0: Iya benar.
1: Minggu ya.
0: Nah, naon minggu?
1: Sunday brunch.
0: Oh,
1: Sunday brunch. Ai mane?
0: Sunday brunch ya.
1: Nya. Wan, soalnya itu kita bisa menikmati sajian makan Asia nya Asia tanpa kita harus berkuliling-kuliling ke
0: di satu tempat ada all you can eat menu Asian favorit gitu ya.
1: Nya gitu.
0: Di mana Pago Restoran?
1: Pago Restoran di Papandayan Hotel. Nya. Setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore konsepnya Sunday brunch. Menu all you can eat dengan beragam menu menu pilihan Asia mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch juga wan lagi ada promo.
0: Apa tuh?
1: Buy 4 get 5. Okay. Ini harganya Rp250.000 net per orang. Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: Alamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indigo.com/Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sebuah lagu dari Four Revenge dengan Penyangkalan, sahabat.
1: Sangkal saja terus.
0: Kita sekarang sudah tidak menyangkal lagi ya, bahwa market value dari Persib Bandung ini luar biasa, sahabat.
1: Ya.
0: Ya. Launching jersey nawae dicekel ku TV nasional. Jam 4 sore di Global TV. Ini nyirikan warna market value Persib itu kan luar biasa, Wan.
1: Tolong Pak Yel menjelaskan sama sahabat suara, apa itu market value?
0: Market value tehnya eta di pasar loba value.
1: Tah,
0: eta. Market kan pasar, Wan. Ari value teh loba nu meuli gitu.
1: Oh, di pasar loba nu meuli Persib ya.
0: Jadi siga di Cihapit. Di siga Muhammad Toha, pasar Muhammad Toha, pasar Kordon.
1: Ayo meuli Persib eta. Tuh, pasar Persib. 2000-an.
0: Pasar Cau.
1: Oh.
0: Wah, ada market value teh daya jual, Wan. Jadi Persib teh kapan istilah nama loba pisan bobotohna, jadi ayo nama Wan sponsor ararasup atuh. Juara tilu kali atunya. Jadi daya tarik nah, luar biasa.
1: Ya.
0: Tapi kalau pemain diaspora lagi kan darah naik main di Persib.
1: Diaspora si dia sekilas sebetulnya dia sekilas diaspora.
0: Bodas ya teman.
1: Bodas. Kita baca lagi WA yang sudah masuk, ada Mas B juga sudah masuk nih ya. Kokok pagi su hadir. Bismillahirrahmanirrahim, Jumat berkah, amin. Ungu lagunya ya, timur ke barat. Kirim mah ngos ada jamaah urbannya, hatur nuhun.
0: Si Mas Bay mah teu bisa move on euy.
1: Naon?
0: Lain kokok pagi isuk-isuk.
1: Oh, eta legend kokok.
0: Oh, pagi isuk-isuk. Lebih kaya
1: tandingana. Kurang itu enak yuk, geus geuruah suara seru.
0: Pan ti ditu na, atuh kan isuara. Eta mah kan iradio.
1: Kokok seru we atuh.
0: Iradio atuh. Ieu kan isuara jadi suara santai, suara
1: suara kokok atuh. Kuk, suara bekuk.
0: Mana? Nepi ka inget kenehnya baretonya urangnya. Kan nyen jargon eta kokok paginya. Aya tandingana kitu. Eh? Lebih jago dari ayam jago.
1: Pode eta sasi tuh jeung itu. Si Asdan.
0: Slodot, slodot. Ya. Teu naon sih. Ngan aya nama urang jadi ieu euy, suara seru. Suara soalnya beda eta mah iradio. Ya ya Abah Nang Bagja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jumat berkah Kang Akang Urban dan OPP juga. Semangat pagi buat Mas Dese dan Mamah Jidi di Mekar Bakti Residen Sumedang. Jumat berkah juga buat Pak Budi Kapolsek Cimaung. Pak Budi terima kasih ya tawarannya kemarin nonton film horor aing teh beki.
1: Di mana?
0: Di BIP. Bunda Mary, Pahri, orang Kopo Sakopo, orang Cianjur, sedayana nu manco Isuara Bandung dikumpulkan weh. Raja sedang jatuh cinta. Oh iya bener nu mata euy.
1: Ya.
0: Tapi ya asupna jadul nya. Nu mata bisa 10 tahun ka tukang.
1: Masalah, masalah.
0: Buat Kang Elmi juga buat Kang Wanda.
1: Oke, okay, tenuh. Itu ya. Ada Rish tadi juga nih sampurasun Kang Elmi sareng Kang Wanda ramang seperti seperti biasa abi mah jadwal kontrol mulai kali ke RSAS asok sing lancar Kang ya. Run katanya ya, selamat pagi.
0: Ai maneh Kang Rishna mah lalaki awewe atuh.
1: Teh ya. Hayang diputukeun Ran katanya. Selamat kanggo sadaya mugia sehat selalu na. Saya salawasna.
0: Amin.
1: Kanggo alo dinten Minggu bade angkat ke Jepang. Aduh, mugia selamat tugi tujuan sehat-sehat sae. Salamin dituna amin ya rabbal alamin.
0: Jadi aya pelatihanna memang.
1: Migran di Jepang.
0: Ya, aya pelatihanna seberapa bulan, bahasa, attitude, terus ingin ke Jepang. Jeung
1: kebiasaan orang Jepang mah beda sih, Mi.
0: Naon gitu?
1: Ya, jadi aya memang nu nyeung capek teh mun cek buatan urang adalah mengikuti budaya di sana. Jadi maneh pernah aya buatan poho ngabalikeun nyimpen obeng, dipecat. Jadi
0: lain karena, capek.
1: Lain
0: karena jadi budayana bener kudu rapi dan lain, teratur.
1: Karena memang eta teh si obeng teh dipake jangan sampai bisa ngemesin aya masalah. Namun tadi balik ke dekat tempatna, aya keadaan darurat yang ieu eueuh, bisa menyebabkan kerugian atau kehilangan dan langsung dipecat di Jepang mah non. Ngale teu balikeun deui obeng ke tempatnya dipecat di Jepang mah di dieu mah tuh geus paling duit teh taun teh anger we bisa nyalon deui.
0: Jadi Wan lain capek sebenarnya mah urang nu teu biasa gitu. urang nu teu biasa emang kudu kitu sebenarnya mah tuh obeng kana tempatna.
1: Tapi di Indonesia mah mun poho kitu paling ditegur mah dipecat langsung.
0: Kapan anu bisa menyebabkan kekuruan kana naon eta mah kan menyebabkan pan fatal
1: atuh. Tapi kan di budaya di dieu mah eueuh mencat jelema gara-gara poho nyimpen obeng. Budaya di Indonesia mah mun Jepang aya.
0: Teu percayaeun. Diteun urang ayawan gara-gara salah nyimpen obeng langsung dipecat.
1: Di mana nyimpen ami?
0: Dina lambai mitohana. Langsung atuh. Saya dipecat jadi minat tuh aing. Aing keur heueuy.
1: Nusuk atau nyimpen.
0: Saeutik teu kahaja sanapa kadodet alah. Kadodet. Tapi dawan ngomongkeun budayanya. Ya. Jepang.
1: Teh jauh-jauh tiap kota ge beda-beda.
0: Oh iya pasti.
1: Di Bali, di Balikpapan, di Surabaya, beda-beda pasti.
0: Pasti ya
1: tapi. Jadi sok yang kan itu.
0: Ulin atuan ini di Bandung
1: saya. Buka iya.
0: Di Bandung harus dibuka.
1: Ini di Bandung aya.
0: Ini di Bandung.
1: Ah Bali aya.
0: Aya.
1: Balikpapan.
0: Aya.
1: Surabaya.
0: Aya.
1: Medan.
0: Aya. Palembang.
1: Palembang.
0: Aya.
1: Medan.
0: Medan. Medan.
1: Aya.
0: Oke nama. Citylink.
1: Citylink.
0: Sekarang perjalanan jadi lebih praktis, nggak perlu repot berangkat dari kota lain, ya. Pilih we tamalah arek kadituna liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung atau sekedar jalan-jalan bebas. Pokoknya mah sekarang jadi lebih gampang. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Apalagi kalau Anda beli tiketnya langsung ke aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Tuh ye ya, Abah nang oge.
0: Kumaha cenah?
1: Hilap salam ke bungsu Abah di Chibashi.
0: Oh di Jepang.
1: Jepang Ganbate.
0: Lain Jepang Ganbate di Jepang.
1: Di Jepang
0: Ganbate semangat. Semangat gitu.
1: Semangat pagi.
0: Ganbate.
1: Karena kemarin mas selamat.
0: Semangat Aisyah lain selamat. Semangat.
1: Semangat pagi pada besok itu. Berarti bahasa Jepang nami.
0: Ike.
1: Cabul.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Sahabat Suara, saatnya salam on air. Silakan kita tungguin 0811-22-1051.
2: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda, sahabat Suara. Iya, Pak Babe nggak WA. Apaan sih? Pak Babe yang apaan itu?
1: Pak Budi dari Fish Unpas ya, selamat ya. Pagi. Pak Budi, jangan lupa Pak Budi ya, pesanan tadi malam ya, Pak Budi ya.
2: Nah, kamu tuh pesan-pesan. Pak
1: Budi pesan lagi. Masih suwi hiji.
2: Mana mah? Budakna di dia ke magang, mawa, lepet, gadeh mah, jeng gorengana. Tah, gitu, mana mah kalakuan teh. Gesukur ku lepetnya, mana teh kuduna bersyukur.
1: Ya, mepas di gorengana.
2: Mali, itu sorangan, mana
1: ya, itu.
2: Ya, Jasep di kopo ya. Coklat, kawan. Nah, ngeheng. Ngeheng, deh siapa? Aneh
1: terus tuh. Jalankan aing ngeheng teh. Lah jalankan aing atuh aing ngeheng teh.
2: Dari kitu-kitu wae mana di otak-otak wae.
1: Mana nak kudu diklik mana kitu-kitu
2: atuh. Sok diklik lalaunan.
1: Geus tah.
2: Sok. Tah. Si Hendra itu mah handphonenya.
1: Tah, kare kaluar.
2: Mang, playkeun Pamungkas Mang nu monoloh. Salam sehat buat Mang Wana, Mang Elmi, Ah Hendra, Bandang Bagja, Pak Budi Kaposek Cimaung, Mas Dese, Ibu Jidni. Dese Kang Johan Tasik. Arabel Ciu Nui Kopo Teh Nia Cibodas Teh Ari Nuhun Mang Cing Sarehat Kang Osadayana Cing Aragil Milik Lancar Terus Sedikin Ami. Wah, sudah ada yang masuk ya, Wan. Orang Nagrek, Wan. Nah, amis kok Kang Epi ya. Sebenernya gak asup Kang Epi. Kang Epi esok lebat deh Kang Epi. Orang ngobrolkan kemari karena Pang Nagrek ya rame ya. Nah, udah tema. Eh, mana salah naikin. Kalau ke
1: halo.
2: Saya Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam. Mang Epi.
3: Kulan.
1: Ulah request dari lagu barat ulah aja.
3: Urban Damang, Urban Minuswan Damang.
2: Alhamdulillah.
1: Request lah lagu naon Kang Epi?
3: Lagu biasa wae selalu saya pernah nanya.
2: Anu sederhana.
3: Ya, anu sederhana wae.
2: Oke. Okay. Pak Epi, saya ingin sedikit ngobrolin tentang Karnaval Nagrek yang macet sampai ke Parakan Muncang. Ini bagaimana Pak Epi? Tanggapan Anda?
3: Ya, alhamdulillah kebetulan saya kemarin jadi MC-na Kang Remi, Kang Wana.
2: Ya.
1: Alhamdulillah.
3: MC-nya di panggung jadi alhamdulillah sih ya berjalan dengan lancar dan kondusif meskipun di jalan macet karena kan memang tradisi lahnya. Kami saya selaku warga Nagrek ya memintalah satu hari dalam satu tahun karena kan perayaan nasional gitu ya. Terus hajat masyarakat Nagrek dan memang jadi dilema juga di saat banyak yang di medsos terutama gitu ya.
2: Nah.
3: Banyak yang protes seolah-olah mau kerja caranya gitu ya. Tapi kan dengan berbagai pertimbangan kebetulan saya juga jadi panitia PHBN kemarin. Ya dengan berbagai alasan keamanan karena kenapa kan harus sampai tanggal 17 tapi berdasarkan keamanan dengan Polsek, Tebun dan Ramil kemarin itu memang kalau misalkan tanggal 17 takutnya tidak kondusif Kang Elmi, Kang Wanda. Seperti tahun kemarin banyak kejadian-kejadian lah dan salah satu di yang lain pun ada kejadian.
2: Contoh nama kami Calengka loh, contoh nama Calengkanya.
3: Betul, seperti itu. Ya, karena kan memang tidak bisa dihindarkan karena Fama memang identik dengan berbau hal-hal yang gitulahnya. Miras kan sangat gitu meskipun padahal mah di keamanan Polsek Nagrek pun sudah melakukan gencar melakukan ini sweeping miras H-2 sebelumnya
2: akan berkorban. Nah gini Pak Epi, mungkin saran saja ketika nanti akan ada arak-arakan selain sosialisasi mungkin ada pengalihan arus Pak Epi. Jadi
3: tidak bisa karena tidak ada jalur lagi Kang Elmi sebetulnya kan ini terus memang dari dulu identik Nagrek gitu memang pas hari H mah ataupun H perayaan Karnaval itu memang itu pasti macet.
1: Ide aja pasti masukkan macet. Aja Pak Epi kanggo anak-anak anas pada setengah ganggu tengok pamer mulainya jam 2 subuh Pak Epi.
2: Taeta mua pacet kira.
3: Ya gitu deh kamar guys berapa? 3:11 malam ya kagok tadi nama gitu.
2: Ah gitu.
3: Oke.
2: Ngeteli. Jadi ya, Pak Epi nanti sebagai panitia menggalang kepada karnaval, ya akan karnaval di Antosan tabuh 8 salapan kanggo ngempel ke urang karnaval jam 11 wengi. Duwi katabuh 3 tah. Rame Pak Epi.
3: Rame nya gitu.
2: Kadang-kadang sok lucu Pak Epi teh.
3: Kamu dari aparat keamanan, Linmas maupun Satpol PP di Kecamatan Epi pun sudah berusaha keras supaya memang tidak terlalu terjadi penumpukan. Tapi di area lapang pun yang menjadi tempat karnaval itu sangat berdesakan, padahal sudah dijadwal. Jadi desa A misalkan jam segini, selang setengah jam atau satu jam desa B seperti itu.
2: Susah.
3: Tapi yang namanya antusias warga, iya, karena namanya antusias warga susah untuk dibendung, dan ini kan jadi hajat warga Nagreg setahun sekali lah gitunya.
2: Nya.
3: Karena kan gitu sebetulnya seperti itu.
2: Cuma nah ini aja Pak Epi, kan itu kan jalur provinsi ya. Mungkin ada pengalihan lah, pengalihan arus. Bagaimana kalau misalkan jadi anu di lingkar Nagreg teh jadi dua arah gitu, anu ti ditu anu kadieu teh kadieu ka ditu.
3: Sebetulnya kalau lingkar Nagreg dibuat dua arah susah. Ini kemarin pun jadi satu arah pun sudah macet sebetulnya.
2: Padahal ngaliwatnya kan itu, jadi ngaliwatnya kan umumnya kan itu mah, nanti kan dia gitu.
3: Kecuali mungkin nanti ada di spare waktu untuk kedepannya memang ini jadi evaluasi ya.
2: Iya betul. Jadi ya ini pokoknya mas, selamatlah kemarin mas, sukses Pak Epi ya, alhamdulillah. Cuman mungkin ya, agak dievaluasi jalanan yang macet sampai ke Parakan Muncang itu di tahun yang akan datang bisa diminimalisir agar tidak macet ya. Pokoknya mah nanti diatur-atur agar nanti jalannya tidak ke situ dan nanti ke sinilah gitu.
3: Iya, betul. Dan memang ini kan sebetulnya tahun-tahun sebelumnya pun terjadi seperti ini.
2: Sepakat.
3: Cuma mungkin yang jadi permasalahan itu Ilmi, jadi kan ini bergeser satu hari H. Hari H itu yang jadi permasalahan. Kalau misalkan tiap tanggal 17 mah sepertinya kemarin-kemarin ya, tahun-tahun kemarin tidak booming seperti ini. Tapi kan tadi sudah jelaskan bahwa memang aparat keamanan baik itu Polsek dan Ramil dan Satpol PP setempat itu memang banyak pertimbangan. Betul, takutnya betul. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terutama kan tahun kemarin juga banyak yang istilahnya mah gelut-gelut di ya, lokasi ya. Itu banyak kan ini tahun kemarin tuh. Nah, kemarin ya evaluasinya seperti itu gitu.
1: Siapa tuh lah?
2: Bagaimana kalau nanti mah festival gelut aja nanti itu di sana
1: ya. Yes, ya Mas, kalau festival gelut WWF itu masuk UFC
2: itu. Oh, benar Pak Epi mah
1: kecocok lah. Atur nuhun pisan Kang Epinya, terus di infokeun sing lancar lah. Harap maklum yang ya, merasa
3: selaku warga Nagreg dan dan jadi panitia PHBN kemarin itu mohon maaf kepada masyarakat yang terganggu lalu lintasnya di sekitar Nagreg. Mohon maaf sebesar-besarnya gitu seperti itu.
1: Siapa tuh?
3: Karena kan
1: nah ya. Ya nur Kang Epinya. Sehat terasnya, lancar teras.
3: Sareus, Almi kamari jeung awanna, tapangung deui jeung awan nih.
2: Cek aing ge. Siapa yang jepet? Si aya jepet balik.
1: Ngalewat ka Nagreg kamari ge ka Tasik teh.
2: Makanya saya teh melewat ke Nagreg ke sana saya
1: jorokan. Jorokan Mang Epi, Mang Epi mah
2: oh, nyaut. Wah. Jorokan barang aing teh. Aslina Pak Epi.
3: Saya mah iya enggak DM ka Aroni. Aduh, ieu sapaung teh ye.
1: Ka aing ge.
2: Aing mah tadi repos malas aing mah rarem ngabalasana.
1: Balas. Ah, geus ah. Jangan diputar lagu nanya.
3: Siap.
1: Yo, Don.
3: Kita rehat urban,
1: rehat. Amin, amin. Oke.
2: Jadi Pak Epi mah geus cocok sebenarnya mah wan
1: cek orang. Jadi naon ieu teh Mi? Mana jual cocok-cocok wae.
2: Jadi Lin Mas.
1: MC sia teh. MC sia
2: teh. Jadi pejabat atuh, jadi pejabat cocokna Pak Epi ge.
1: Saya.
2: Cek si Muhammad Daeng S. Muhyiddin. Satu teh. Muhammad Daeng S. Muhyiddin.
1: Daeng Supratman.
2: Nya Daeng Supratman.
1: Pak Epi kalau jadi pejabat cocok dibully warga. Salam akal sehat.
2: Itu juga cocok si Daeng. Mana itu
1: kawan. Satu orang lagi yang buat yang mau salam air sok mangga. Si Pahri eh Bung Lawe biasanya telepon. Si
2: Pahri. Eta telepon eta tadi tamis call.
1: Tapi terangkat.
2: Gaya datang tong diangkat atau si Pahri mah. Ngeng deh si itu kodratnya. Ini kita akan bacain dulu WA dari Kang Wisnu Aji.
1: Nah, mana itu lagi itu?
2: Oh, nah ya sound PRFM.
1: Tadi keangkat setik.
2: Siapa? Siapa kalau kuat
1: jadi keangkat setik.
2: Itu dalam rangka orang tanya.
1: Angkat timol tanya.
2: Hei, Awah kok dia tak. Ini selamat dari saya.
1: So, bisa dia ya?
2: So, tak bisa tu. Astagfirullah, matak ngeheng tinggali, tinggali. Ayo kita di klik ke siapa nama? Assalamualaikum.
3: Merdeka.
2: Waalaikumsalam. Boleh.
1: Sekarang ibai itu Ciwidey.
3: Pumamang mang sehat mang.
1: Alhamdulillah. Rekasela lagu naon mang mang bay?
3: Ya mang anu slang mang.
2: Nu mana nu mana?
3: Nu rada jadul.
2: Nu mana nu mana? Wes
1: kamari jadul mah tuh.
3: Anu tong kosong nyaring bunyinya nih mah eh nu eta.
2: Kenapa Anda memilih lagu ini? Coba ada alasannya?
3: Mang tong dipancing-pancing mang sejen keceplosan.
2: Apa ini keceplosannya apa? Coba kenapa oh, Anda memilih ini? Kalau ada tahu alasannya saya putar.
3: Enggak, mang. Pokoknya itulah. Barang tong mang lah, geus lah. Saya mah
1: ini. Saha anu dianggap tong kosong kumana teh? Saha anu dianggap tong kosong kumana teh? Saha pemerintah atau saha?
3: Eta mang iya ningan anu mengaku mewakili tapi saya merasa tidak terwakili, mang gitu.
1: Oh, iya.
3: Tong di dahar gendeng mang dan sepada apa? Sepada ngamap hum.
2: Oke, okay, kalau begitu Anda ada satu.
3: Alah, Anda wes juga tersangka ke saya teh.
1: Jangan tersangka siapa? Di Ciwidey masih tersangka siapa? Pokok tersangka nama mana? Mana?
2: Siapa? Siapa?
3: Sokit. Kita nanyakan karena apa kali dia?
1: Man. Oh, jangan apa. Kemarin itu keluar jeruk.
2: Karena apa? Ya.
3: Mang 17 Agustus pamun bisa-bisa mun urang wakah kulir mang serius lah.
2: Benar.
3: Di sinta disangka NKRI harga mati.
1: Waduh aing jeung teu serius.
2: Kumaha? Diteun eBay, diteun eBay kumaha karena apa nyeun macet oge henteu?
3: Henteu mang dari makan di desa di mah bukan di jalan rayanya. Gitu. Jadi aman lah, aman terkendali.
2: Tapi awan nu gerut tuh.
3: Aduh, mang ieu rada sensitif lah ya tamanya.
1: Nah, aku naon?
3: Mang lah. Henteu kan di daerah Batur kan arayanya, mang. Ya. Di dieu mah nya alhamdulillah mang gitu. Tapi nya wa taun aya wae mang bejana gitu.
2: Nu inam kumaha nu inam?
3: Aduh, nu inam nya henteu mang aman lah di dieu.
1: Bawa botak aman bawa botak.
3: Si memang mau komentar ya tanya mang bisi nyalah gitu.
2: Jadi lo makasih ya sih ya.
1: Makasih ya.
2: Biasa apa?
1: Soalnya alamatnya geus disebar. IG-na geus disebar, alamatnya geus disebar. Jadi gampang naik ngeringkus.
3: Iya, mang saya mah mau menyikapi ge mangnya. Kamari, lain kamarinya berapa minggu kemudian. Mun bisa mangnya anu baroga mobil teh boga tempat sampah mang di jeroana.
2: Benar.
1: Ku memang kuduna kitu dah tuh.
3: Kamari saya nuturin mobil nurut sirop mang dipicen weh giren urang kan mencerat mang karena panon
1: balangkeun deui kumana ya tuh cokot balangkeun deui
2: oh aya kawani mah sia teh lain kalau kaku kulutus ya tuh balangkeun deui ka ditu
3: atuh mang kan saya kung sih mang kitu dicarek nyarekan ka manyekrekan deui nya kurang meuli sieun mang
2: siapa tamur kitu
1: ya hepe tuh bay ya ayah Pak Budi Dalto juga nangguken ya pada salam-salam ke Pak Budi Dalto
2: tak ke Pak Budi tak
3: Pak Budi tak mang Pak Budi Dalto nanu nanti teh mang udah acara ya
2: acara nada dan dakwah nih acara nada dan dakwah
3: ayo eta nih
1: obat
3: ya anu ayo ngabodor saya orang yang terame
1: aduh kaing
2: sama si Wana
1: itu Pak Budi ya si Ibai Pak Budi Ciwidey
2: ya. Emang benar itu nama fakta benar bay tak baik ya orang mah meresaran kakamunya meresaran

0: etika rendah gitu mang.
1: Oi, berat.
0: Cek baturan mang, cek abi mang, tapi mana aduh naon anak bawang.
2: Be, iya Pak Budi kalau ngirim nomor rekening itu naon.
1: Nah, iya Pak Babe. Nomor aduan asal liur ya.
2: KCP Banda.
1: Ayo, Pak Babe itu karena Budi Setiawan, Wan.
2: Budi Setiawan.
1: Eh, suka ada orang itu Budi Kusuma.
2: Bapak Nana, Pak Dana Setiawan.
0: Mang, saya kemarin ngaliwat kadinya, Mang.
1: Kemana?
0: Kadinya, kaknya, kak.
1: Suara.
0: Studio kadinya, he.
2: Nah, itu mang. Lain nyimpang.
0: Erek nyimpang, Mang.
1: Kan?
0: Tapi era kan te, mau buah tangan.
1: Ah, gitu. Oke. Kadio mah kadio we, atuh euy, padahal mah urang mah teng
0: mawon mah.
2: Ula, paling dicuekeun teh mawon anom dina dicingkeun malah diajak ngobrol.
1: Moal kurang mah mau diantepkeun di juru paling.
0: Moana teh mang sakit we lah nya melaporkan di sini. Pokona mah mang sing sareha.
2: Amin bae ge nya.
0: Cing Paranjang Yuswa itu cing Arageng Milik.
2: Amin.
0: Cing Narambi.
2: Amin.
0: Dodo. Nu acan. Juga nu warani wa.
1: Oh, orang mah tuh wani orang mah asli. Si Wana nu wanian mah sok we nyaho-nyaho ge boga budak deui geus si Wana mah. Ulah riweuh.
2: Heeh. Sok balik ngomong
0: gitu. Nu wanian mah mah katepona teh awakna teh badag.
1: Badagnya.
0: Katepona
1: wanian gitu. Wanian. Amun aya nu miceun runtah ge ku si Wana mah disegag atuh wanian.
2: Heeh. Aing balik nu gede ka kaca
1: gede. Bener.
0: Jadi wakil engke mah wakil Kang Farhan lah di doang.
2: Saha? Itu ahli ora.
1: Si Wana.
2: Liur ah.
1: Si Wana.
2: Mung ahli ora.
0: Siapa tuh?
2: Ya, siapa tuh?
0: Kita kada omat eta puterkeun lagu
2: nah. Ya, iya kayak lagi sih.
0: Ya, iya.
1: Di setan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Usah dua liur ah.
1: Oh. Nu hiji liur ah kunaon nu hiji? Nu hiji liur ah kunaon?
2: Ku acara di Nagreg.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di Bandung

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga dua tanpa suara. Jarang.
1: Orang apa eta keur naon?
0: Biasanya ada suara kalau berdua mah laki-laki perempuan,
1: tapi ngobrol. Duduk berdua tanpa suara teh urang mah nyaho eta teh.
0: Naon mi?
1: Keur amek. Jadi pacicing-cicing we atuh eta mah. Tu ngomong teh naon, cicing ngabaretem gitu. Daripada duduk berdua tanpa suara, mendingan ajak atulah.
0: Kemana mi?
1: Ke Asian Food Market Sunday Brunch. Eta di Papandayan wana.
0: Oh, di mana mi?
1: Eta di Gatot Subroto di dinya ta Papandayan ta. Hotel
0: di mana na?
1: Di Pago Restoran. Sok setiap hari Minggu mulai pukul 12 sampai jam 4 sore gitu.
0: Oke. Naon eta teh naon mi?
1: Anda bisa menikmati menu All You Can Eat dengan beragam pilihan menu ASEAN. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Sekarang ada lagi ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 22 32 392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond.
2: Iti informasi menggeliti. Ahiu, ahiu, ahiu, ahiu.
0: Sahabat suara, kita masuk ke itik informasi menggelitik. Ahiu, ahiu, ahiu. Ya sahabat suara, informasi menggelitik ini terjadi di Jakarta nih ya. Ini satu kampung ini ikut pusing nih.
1: Ya karena
0: pusing
1: ini
0: pusing berjamaah ya.
1: Ini momennya momen absurd sahabat suara. Jadi ceritanya gini nih. Polisi itu membakar barang bukti
0: ya,
1: 3,3 ton ganja.
0: Halus barangnya ya.
1: Eh lain. Terus dampaknya warga Palmerah ikut pusing dan sakit kepala.
0: Ya, jadi sekali lagi polisi ini di Palmerah sana ya, berniat bakar barang bukti. Niatnya baik ya. Bayang enggak 3,3 ton ganja kering.
1: Ya,
0: ini dilakukan di lapangan terbuka, tapi polisi lupa kalau asap dari pembakaran ganja ini bisa kemana-mana.
1: Kelurahan, ya, ini mah satu kelurahan sahabat suara.
0: Jadi ya, si asap pembakaran ganja ini mengepung rumah warga ya, sampai bikin warga dan wartawan ikut pusing and fly.
1: Untungnya momen pusing berjamaah ini bisa diredakan. Warga cepat mengungsi dan minum teh hangat. Salah,
0: udah teh manis.
1: Teh manis.
0: Ya,
1: ini membantu Suryana. Mereka merasa lebih tenang. Tapi yang pasti, mungkin ya, yang harus kita pahami, ari ganja teh anu nyieun mabok teh lamun
0: diduruk.
1: Tak ulah kuna mula diduruk.
0: Cara pemusnahanna selain diduruk dikumahkeun
1: deui. Ya nu gampang ya, nu gampang nya, misalkeun aya ganja banjur ku postek.
0: Ya, tapi kan masih aya keneh eta ganjana masih.
1: Tapi kan geus teu bisa dikumaha.
0: Tidak musnah nya, bisa bareng digaringkeun dikumah deui meureun.
1: Mamanya atuh eta mah kan
0: ada cara yang lebih efektif mi.
1: Kumaha?
0: Kan itu apa 3 tonnya bagikan sakilewang ke masyarakat sok dulu ke masyarakat.
1: Iya lihat gitu ku kimiawi wan, ku cai kimia, ku cai kimia wan, ku nu anu jat-jat yang seket gitu cek asar nama jadinya jadi runtah. Tapi nah tapi tina naon jadi runtah
0: mah. Tapi ayah kan 3 ton teh numpuk kan eta teh aya didinya kan mun di banjir ukur kan anggar aya didinya ke teh set
1: banjir ku naon
0: ganja postek, ganja postek.
1: Nya maksudna teh anu si ganu sara reket gitu kulisol kunaon
0: serba salah.
1: Nah anjing serba salah.
0: Ya maksudnya diduruk jadi liar kan di banjuran kan tidak musnah barangnya tetap ada gitu
1: eta nu jadi. Amo hayang leungit. Kubur.
0: Bisa digali ku. Ngubur 3 ton atuh mi sakumaha kudu ngagalina mi.
1: Tiap mun diduruk mah saru atuh liar mah
0: aduh. Caranya mana eta gitu. Nah. Cuman guru teh mah diduruk di alat khusus merenya jadi si cerobong teh kaluhur ke mano ku fly mano pas ngapung kan.
1: Atuh orang ningali ke misalnya mano manuk
0: cobong asap itu kaluhur ya, lebih cerita kan gitu kan.
1: Misalkan
0: cing jangkung
1: Monas gitu. Oh? Atuh kumaha. Mungkin aduh, bisa cari cara yang lain lah.
0: Aduh karek pesawat pilot. Sarung belum gajah di langit.
1: Seserian langsungnya. Gatot gaca karunya di luhur.
0: Hah? Gatot gaca. Eta, aduh karunya berapa kumara karena elang.
1: Elang nama.
0: Elang nama langsung.
1: Ah bodor. Brahma. Langsung aja dar sawo goreng 2 piring.
0: Si Brahma teh
1: lapar
0: padahal. Kan Brahma kumbaranya kuliah tuh lulus tepat waktu. Jadi Brahma kumlaude tuh.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Is tricot.
1: Kalah Kiki Tuan Station ID sih ya teh. 105,1. Kalah kah? Tonet.
2: Tetel.
1: Ini ada yang
2: jadi menang si Tetel.
1: Jadi gope.
2: Ya sahabat Sorat, ini tadi kita bacain tentang itik.
1: Aduh, husti.
2: Nyebutnya salah.
1: Informasi menggelitik, ini ada yang mengkomentari ayah numairan cek Pak Haji.
2: Informasi litik jadi nonmi.
1: Kata ibunya Jidni mah itu pecandu ganja di sekitarnya dapat gratisan kali ya, nggak harus beli. Nyah tuh dah lo beting malil.
2: Jasep mami, iya mang hanya ada barang bukti anu korupsi asatara ngadangu langsung diduruk.
1: Duit mah ente kan dikembalikan lagi ke negara. Duit mah. Cek si aja ya ge. Tos ka isep mah enak, na minum susu beruang cenah mang. Aduh.
2: Kang Hendra komen, "Meni apal sama ke teh manis?"
1: Oh. Hendra. Nya. Kuda mah nu kitu mah ulah ku teh manis nyawanya.
2: Kunaon?
1: Maca dong.
2: Tenis meja teh tenis tenis meja ya.
1: Naon tah?
2: Teh manis. Mekanik dan ganja.
1: Nah, jadi kalau mekanik, siapa mau pantes sudah diomongkan.
2: Mekanik,
1: ya mekanik, naon. Jadi sahabat suara, di informasi menggelitik ini saya akan membacakan lagi itik yang kedua nih Wan ya.
2: Ya, go.
1: Go.
3: Itik. Informasi menggelitik.
1: Atuh. Atuh. Atuh. Ayah atuh eta teh.
2: Hihiu.
1: Tegungkeun ka Hendra lah.
2: Ahiu.
1: Baik, informasi menggelitik yang kedua. Ini luar biasa menarik ini. Seorang pria di Prancis ini menciptakan pil unik yang diklaim bisa membuat bekok kita beraroma coklat ataupun mawar.
2: Ini disebut dengan pil dut ya.
1: Entah.
2: Pil untuk medut.
1: Pil kok.
2: Nah ini pil bayangin kok aja ya sahabat suara, kalau lagi nongkrong ada bau misterius yang bikin kita tuh jadi bubar gitu. Nah, ini yang mendasari penemu asal Prancis namanya Christian Poincheval. Ini dia punya solusi yang super ajaib katanya untuk masalah ini. Dia ini menciptakan pil unik yang diklaim ya, ini bisa mengubah bau kentut menjadi wangi harum semerbak seperti aroma mawar, coklat, hingga bunga violet.
1: Ide ini memang muncul setelah penemu sempat tensin berat nih. Saat makan berat bersama teman-temannya,
2: bekok teka kemot.
1: Dia itu bekok teka kemot. Jadi si Eta teh aing kudu nyieun solusi ye.
2: Kan kepas bentuk bekok teka kemot. Musuh hafunten
1: Prancis. Bahasa Prancisna kita.
2: Gitu. Teka kemot. Sarang bukurna. Sarang bukurna.
1: Eta mah ombe. Kada ombe. Nah, biar gak bikin polusi udara lagi, ia mengembangkan suplemen dari bahan alami seperti rumput laut dan blueberry. Namun, klaim produk ini belum terverifikasi secara ilmiah dan efektivitasnya pun masih dipertanyakan. Meski begitu, penemuan ini menjadi bukti kalau masalah perut sehari-hari bisa jadi ide bisnis yang di luar nalar. Sebenarnya kumaha anu dituang?
2: Ya,
1: kumaha anu dituang?
2: Yudut what you eat.
1: Nah, jadi apa kamu ketika kamu
2: bekok, apa yang kamu hitutkan sesuai dengan apa yang kamu makan.
1: Betul. Namun kamu memakan wich lembu terus, itu bekoknya pasti bau.
2: Kayak orang mun bekok bau pizza UMKM ya.
1: Ayo ngirim. Siapa tuh tenali
2: Pak? Ayo ngirim pizza UMKM.
1: Bau dah. Dulu disebutkan sudah ayo kelapat soalnya. Siapa yang ngomongin wae itu betulin wae. Tah. Bisa wae wan eta teh itu teh wan. Ya. Naonnya disebutannya?
2: Ya gas buangan kalau
1: kan teh kieu kunaon bau gitu lah nya.
2: Ya karena kan memang gas sisa
1: itu. Ah, lain,
2: gas sisa kan gas sisa pembuangan makanan yang dicerna sama kita, si gas sisa nate hasil pencernaan itu si gasna kepicen jadi bekok
1: gitu. Eta teh nyalengor kan iat.
2: Oh karena ketika kentut melewati lorong sempit
1: ta eta
2: pantat itu bergesekan dengan
1: bergesekan.
2: Iat. Oh jadi, itu yang membuat bau
1: gitu. Jadi bau gitu.
2: Tambah kenceng gesekannya
1: tambah bau.
2: Tapi kan nusok nu usuraan anu bau
1: kalau bau mana? Justru eta anu bahaya mah nu melepas dasar gelis-gelisna awewe. Gelas segelis-gelis na AWWG hitut nama pasti uap gitu. Bahasa bekok gitu siaran teh kumaha tuh.
2: Ya karena berita tuh unik eta.
1: Tapi lu aneh mah BCL wan.
2: BCL mah penyanyi naon bae sih teh.
1: Bekok colok.
2: Ye, bekok colok. Maksudnya dicolok naon lah sih teh.
1: Panona tuh. Lu colok panon pasti. Ayo no komen
2: tuh. Tuh ieu nanya di ka
1: urang. Naon sih ah? Ieu mah sok ka mana karep wae geus tong dibacakeun mah ngareal mah. Oh. Eta naon sih atek?
2: Ese ini klik
1: tuh ya tangges.
2: Oh iya kumaha.
1: Mang di komen lebih baik mana sedekah di masa sulit atau di masa kaya?
2: Sulit atuh.
1: Nya alias berlimpah rezeki ada peribahasa penghasilan 100 ribu ayah dulu minjem 50 ribu sederhana pasti bisa diberi tapi mun uang penghasilan 100 ribu juta 100 juta ayah dulu minjem 50 juta diberi moal.
2: Nyata jadi ketika kita sempit dan kita tetap bersedekah itu nilainya baik, luar biasa
1: yang baik.
2: Termasuk yang gratis itu sedekah lain
1: itu mah polusi itu mah
0: sempat kita gendong banget gak sih pakai ditanya rugi gak sih
2: ngingin kita.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: Urban.
1: Wanda Urban ada.
2: Ay maneh Wanda.
1: Naon?
2: Tong anteng teuing ai nge-explore Bandung teh Wan. Kudu apal maneh teh di mana-mana titik-titik anu bener teh Wan.
1: Oh.
2: Jadi titik awal sempurna teh kudu apal maneh teh bieu nge-explore Bandung teh ka ditu ka dieu ka dieu. Di tengah, cekang tengahna.
1: Oh, oke.
2: Cek paribasa ge lamun newak orai huluna ulah buntutna. Tah ieu mah tengahna jantungna Wan. Kudu apa Wan teh di El Hotel Bandung Wan. Itu kan tengah kota Wan, deket ke mana-mana.
1: Asli nami.
2: Asli ning tebohing, haruding satu. Jadi sahabat suara, kalau Anda ingin mencari titik awal sempurna di kota Bandung, El Hotel nih. Anda bisa menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung dari sini, sahabat ya. Sok, mangga caket ke mana-mana insya Allah ya, Pak. Di nanti Jalan Braga Gemun 50 meter di stasiun 10 menit sokah langsung reservasi atau tanya informasi di 022 423 2286. Sekali lagi 022 423 2286 atau 0877 7677 0067, atau follow Instagramnya @lhotelbandung.
1: Ini wa ayo kudu dibacakeun mi mana kurang macana ya.
2: Kumaha?
1: Mana kurang macana?
2: Nu tadi ieu mah atuh dah anu tadi.
1: Dibaca ieu mah.
2: Tadi
1: sing disangka settingan
2: sangka naon. Asup ka nu informasi menggelitik nu katilu
1: waan mending baca heula karunya wa.
2: Moal aing mah moal.
1: Nah kurang ka mana bacana bising
2: disangka. Sendra share nu macana Andra.
1: Disangka.
2: Sendra ge malaseun.
1: Bising disangka settingan
2: mesti. Sendra ge malaseun macana.
1: Mancing ge kurang atuhnya tikim ya di Kircon. Selamat pagi Do Urban, izin bertanya dong. Buat Kang Wanda, ada hubungan apa Kang sama Ariel Noah, kok bisa mirip? Cicing, aing mah mau komen cicing, weh da. Lain orang ngomong ya.
2: Nya jawab atuh maneh.
1: Hah?
2: Nya mah jawab atuh. Apa nya? Jawab apa kan ada hubungan apa Wanda sama Ariel Noah maneh pan?
1: Qodarullah eta
2: mah. Aduh. Mirip
1: tuh bisa di.
2: Mirip di mana?
1: Eta ieu netizen atuh lain urang.
2: Ilmu ayeuna nya. Ibaratna ngelawan arah terus ngambak teh ieu tah.
1: Ngelawan arah naon urang mah? Supaya kesempatan maneh bising maneh norek maca bising disangka urang rekayasa.
2: Bacakeun ka tilu bening ge. Ka tilu ye.
1: Itik eta kudu di highlight teh. Real
3: mah itu. Harus. Itik. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu. Ahiu. Ahiu. Ahiu.
2: Informasi menggelitik yang terakhir sahabat suara.
1: Luar ye, biasa ya.
2: Iya iya edun. Jadi si Eta teh kalengitan pamajikan.
1: Seorang suami muter-muter nyari istrinya ya.
2: Nah, ruas mana?
1: Ternyata kudaon mi.
2: Geus aya di puncak Panjat Pinang.
1: Nah, ini kejadian menggelitik ini sahabat suara ya. Ini
2: membuat heboh lah ya.
1: Membuat heboh perayaan Agustusan.
2: Iya.
1: Jadi seorang suami ini muter-muter ya.
2: Seorang suami ya.
1: Nah, karena enggak dikabarin sama istrinya, kemana istrinya tuh ya?
2: Leungit wes.
1: Dan kaget pas lihat ke arah kerumunan warga, dia shock ternyata istri tercinta lagi ada di puncak pohon Panjat Pinang.
2: Ini aksi kocak emak-emak yang lincah memanjat ini langsung bikin netizen melongo dan tertawa geli. Berdasarkan rekaman video terbaru, si istri itu tampak santai duduk di atas lingkaran bambu numpang luhurna
1: ya, seperti.
2: Sambil sibuk memilih hadiah lomba. Cara unik ini kasup sukses sebenarnya.
1: Wah, oh, jantungan meren suamina atau.
2: Tapi sekaligus bangga karena sang istri pulang membawa banyak
1: prize. Itu Panjat Pinangnya khusus ibu-ibu.
2: Ibu-ibu hungkul.
1: Atau campur?
2: Nah, mungkin ramun campur jeung lalaki mah. Pejet atau tuh tinggal di luhur penting-penting. Aduh.
1: Ini ada videonya ya kita.
2: Ker di luhur, ker pilihan.
1: Kita ambil dari Instagram Sultan Receh. Ya.
2: Jadi bisa akhirnya datang salakina ka imah.
1: Apa penting kali istirahat itu?
2: Lain, Wan. Hanya sanggup gitu, mah. Mah.
1: Lapar ya bapak ya, gue susah.
2: Sanggu. Kopi atuh mah.
1: Eueuh. Mun enggak jawab.
2: Eueuh. Kaluar ningal Ce Iroh. Teningal, cina teningal kata tangan teu teningal.
1: Pas ka lapang.
2: Ka lapang ah, ka lapang mah bang berangkeun. Neneangan. Ningal Ce Iroh teu. Geus riweuh pasti. Selamat buat
1: Ce Iroh.
2: Panjat Pinang nomor 17 misalkan. Luhur tinggal di pemajikan tinggal di ibar-ibarkan bendera. Edah di mah euy.
1: Makin
2: ada yang ngan. Mama ditelepon salakina. Luar biasa euy.
1: Langsung pas balik teh mah salakina kan. Mama tadi mama atas manjat pirang enak abi hoyong dipanjat ku mama.
2: Dibalik teh.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iqra, baca.
1: Itu ayat pertama ini diturunkan Al-Qur'an itu Iqra ya, perintahnya. Jadi jangan malas untuk membaca, diperintahkan.
2: Ayat 1 sampai 5. Yang keduanya Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7.
1: Nah, itu udah. Masalah orang-orang sekarang itu suka malas ngikro, ya. Kurang dagang sepatu urut ininya di karusel. Jelas di keterangan teh aya ukuran ieu insyaallah sakieu. Kayaknya ukurannya berapa? Insyaallah berapa cm? Ikro. Dibalas deh.
2: Ada di bio. Padahal itu jelasnya. Tah gitu. Nah, literasi mah eta mah nya hal yang kurang penting. Jadi segala sesuatu kudu baca heula benar diteureuy, dibeueung, diutahkeun teh eta tah. Heuh, ayeuna mah kan maca nu kieu share langsung. Urang mah eta deui istilah nama
1: tabayun.
2: Tabayunkeun.
1: Ya, itu sahabat suara ya, jangan mudah terbawa
2: berita-berita yang siga Roberto Carlos asup Islam
1: misalkan. Teu waktunya.
2: Henteu manehna
1: datang ke masjid tungkul itu kemarin kita acara di alu-alu ter ya ayah bule ya abus ke masjid itu ninggalian ayah itu
2: ya tenang naon menang itu ya si Roberto Carlos memang pada pakai baju gamis atau naon gitulah ya. Mana langsung di interview apakah kamu masuk Islam belum pada jangotan deh nanti Roberto Carlos jangotan
1: pada jangotan Islam
2: ya matak mah. Sahabat, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10.
1: Itu jadi long weekend itu, pokoknya kan karena Senin abus ya.
2: Ya, tapi kalau benar-benar mau cuti, wan ditiir. Ya, tapi kan lu bisa niir.
1: Terus cuti, di ayana cuti, di setahun yang lalu cuti.
2: Emang gak benar naon?
1: Nganggur.
2: Nganggur, pegawaian, gimana? Bisa jadi long weekend buat Anda yang memang punya jatah cuti ya tanggal 2. Satunya tuh di tariir karena dua-duanya merah mulut nabi.
1: Wah, opa 25.
2: 25 nya asal wajib. 24. 24-na Senin, 25-na Salasa mulut nabi. Nah, gitu. Jadi nya mah eueuh di beureum.
1: Ka Desember.
2: Ka Desember pasti aya deui.
1: Aya beureum kan sapa minggu, minggu beureum.
2: Maksudna

0: libur, Nak.
1: Oh, siap atuh. Kalau gitu kita pamit sahabat suara ya. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Semoga kehadiran kita bisa sedikitnya bisa menghibur Anda ya.
0: Muka hibur tadi.
1: Ya, karena
0: minimalan
1: sama daya kelepatan bila ada carios anu tidak berkenan
0: hapunten sekali
1: dirinya. Cing lancar apa yang jadi maksud dan tujuannya hari ini, yang pasti mah ikhtiarkan secara maksimal dan serahkan hasilnya sama Allah Subhanahu wa taala ya.
0: LB Urban pamit.
1: Wanda Urban pamit.
0: Suara seru.
1: Alhamdulillah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Halo Wargi Kanya'ah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu, pilihanmu.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jurnal Liput.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini. Dan Rosa Ku Menunggu menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini ya sahabat suara. Lagu Rosa yang ini tuh kayak ibaratnya tuh lagu cegil gitu sahabat suara. Kamu menunggu orang yang masih punya pacar. Kenapa tuh? Ada yang kayak gitu gak nih sahabat suara? Tapi tenang aja karena abis ini masih akan aku puterin salah satunya lagu dari Raisa dengan

Kata anak zaman sekarang sih CLBK gitu ya, cinta lama belum kelar. Jadi orang yang sempat putus dari hubungan lamanya akhirnya balik lagi menjalin hubungan dengan orang yang sama, tapi pasti udah lebih dewasa gitu ya sahabat suara. Dan itu dia lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini.

Nisha dan masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Ini dia Shilon 7 dengan Seberapa Pantas yang barusan aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Tapi tenang aja nih, abis ini aku akan puterin kamu satu lagu dari

Tapi kok kamunya masih selalu ngerasa kurang aja itu pasangan kamu ya. Salah aja dia di mata kamu. Gak boleh ya sahabat suara ya. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini.

0: sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, masih lama kebersamaan kita gitu ya. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget. Aku tunggu lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu ceritain dulu ya, nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Biar sekalian kita cerita-cerita ya gak sih sahabat suara. Atau buat yang kamu nih mau tahu gimana sih di studio kalau lagi siaran, boleh banget dong langsung aja. Ini aku sambil live TikTok sekarang, jadi langsung ke TikTok ke Iswara di @iswara.network. Aku tunggu ya sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana kabar kamu, sahabat suara, baik? Atau gimana nih kabar circle pertemanan kamu hari ini? Aman gak? Atau ada drama-drama sedikit gak sih, sahabat suara? Karena hari ini tuh kita akan ngebahas topik yang harusnya sih semua orang tuh pernah ngalamin ya, soal circle pertemanan ini, mulai dari teman kamu yang kok pelan-pelan dia berubah gitu ya, atau kok kamu di ghosting sama teman sendiri, sampai red flag apa sih yang harus kita sadarin soal pertemanan ini. Dan buat kamu yang punya cerita soal pertemanan, boleh banget dong langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

0: www.kecap.id. Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan.
2: Bling one eye, Pak.
3: Kucek. Ayo.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
5: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman. Fruit punch.
2: Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Utang lagi.
5: Utang itu fruit.
3: Utang bukan bukan.
2: Udah ada sih.
3: Udah enggak ada.
5: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
2: Apa? Kalau kotoran apa?
3: Kotoran. Ii.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia is ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
2: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
2: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Ayo,
1: lima. Ada. Harus
2: kalau
1: bisa.
2: Kalau enggak pusap nih, lima.
1: Ada. Tipit-tipit aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
2: 22 ribu, Bang.
3: Nyari.
5: Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
2: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Apa jawabannya?
2: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. BPBD mencatat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur mencapai 413 titik dengan total luas terbakar 936,95 hektar. Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar.
6: Suara Fakta.
7: Instagram memperkenalkan notifikasi bagi orang tua ketika remaja mencari konten berbahaya terkait kesehatan mental. Fitur ini bertujuan membantu orang tua mengetahui kondisi anak dan membuka percakapan untuk memberikan dukungan yang tepat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

siang nanti. Tentunya cuma di 101,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngomongin seputar drama dalam pertemanan ya. Ini karena udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Dan kalau kamu mau cerita soal menurut kamu red flag paling gede di circle pertemanan tuh apa sih? Langsung aja ya, ikutan WhatsApp ke 0816-114-1014. Tapi ini udah ada Rangga dari Bandung yang WhatsApp. Kata Rangga sih kalau pertemanan red flag itu kalau teman suka ngebahas keburukan orang lain di depan kita, tapi pas kita gak ada, mungkin kita juga dibahas. Aku setuju banget nih ya Rangga, karena ada istilah, aku lihat di sosmed namanya itu triangulasi gosip. Jadi kalau kita punya teman yang suka banget ngegosipin orang lain di depan kita, itu pasti kemungkinan besar itu giliran kita yang digosipin pas lagi gak ada. Terima kasih Rangga sudah mau cerita. Dan buat kamu sahabat Suara, aku ingetin lagi kalau kamu mau cerita juga, ikutan di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan kalau ngomongin drama pertemanan ini, langsung banyak banget ya sahabat suara WhatsApp yang masuk dan cerita masing-masing red flag yang ada di pertemanan mereka. Ini salah satunya ada dari Nadia di Surabaya. Cuma ngasih satu kalimat aja, tapi aku yakin banyak banget dari kamu yang pernah ngalamin nih sahabat suara. Halo kak, menurut aku red flag pertemanan itu yang suka ngilang pas kita lagi susah, tapi nongol lagi pas dia ada maunya doang. Ada yang setuju juga enggak nih ya? Menurut aku Nadia ini relate banget sama nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Makasih Nadia, simpen dulu ceritanya, siapa tahu nanti ada cerita lebih lanjut. Tapi emang kalau misalkan ada teman yang pas dia susah kita tolongin, tapi pas kita susah ini orang-orang pada kemana gitu ya. Ada yang relate juga sahabat suara dan yang mau sharing-sharing cerita soal pengalaman kamu, boleh banget. Ya langsung aja WhatsApp kita di 0816-114-1014 dan atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Indonesia. Sahabat Suara, tentunya habis ini kita masih akan ngomongin soal drama-drama pertemanan yang ada di circle kamu ya. Kali ini aku sih mau nanya, kamu tuh pernah gak sih di ghosting teman sendiri? Kalau udah, kalau pernah gimana sih ceritanya? Boleh dong langsung aja WhatsApp kita ke 0816-114-1014 ya. Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget WhatsApp di nomor yang sama 0816-114-1014. Atau kalau kamu juga penasaran nih gimana sih keadaan di studio tuh seperti apa, langsung aja yuk. Ini sekarang aku sambil live TikTok juga, jadi sok atuh langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network. Aku tunggu cerita kamu, lagu-lagu yang kamu mau request boleh banget langsung aja. Jangan lupa cerita ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Oke sahabat Suara, aku tunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

kau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Ibu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditang. Tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ini kan tanggung jawab kita bersama. Dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
4: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
5: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
6: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cinere Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
7: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
8: Kami datang ke sini mohon maaf dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dan tahun-tahun ke belakang. Jalan kami akan dibakar. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
7: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
9: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Jadi tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Dan kedua juga saat bersama juga isi kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 1,5 km. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma emang saya mengkhawatirnya, ya layak saja itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
6: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
10: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
11: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
6: Hari ke-9 kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Cinere, Jalaksana, Kabupaten Kuningan hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
1: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
3: Apakah ini perlu didalami ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
12: Oke. Okay.
3: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
1: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
6: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
13: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
14: Saya sudah melihat kira-kira pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
13: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi, termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
15: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjo.
13: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
6: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
16: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, YH mengalami sejumlah luka serius.
17: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pemukulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
16: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, polisi masih memburu 5 pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
6: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
12: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan

Masih barengan sama Chef Rizka di Nongkrong Bareng 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tadi aku tanya soal pernah gak sih kamu di ghosting teman kamu sendiri? Dan aku seru banget ini sahabat suara bacain WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Dinda di Jakarta. Dia bilang gini nih sahabat suara. Hai kak, jadi aku tuh dulu punya sahabat deket banget dari SMA. Itu tuh hampir yang namanya tiap hari chattingan. Terus pas aku lagi susah banget waktu kuliah, aku cerita ke dia. Dia malah lama banget balesnya, terus lama-lama gak dibales sama sekali. Jadi sampai sekarang aku juga gak tahu tuh kak salah aku apa. Ya ampun Dinda. Ini pasti bikin bingung banget ya sahabat suara, apalagi kalau yang namanya kita tuh gak tahu salah kita tuh di mana. Kadang emang gitu sih, orang ngilang bukan karena kita yang salah, tapi karena siapa tahu mereka tuh lagi struggle sama diri sendiri, atau ya emang gak tahu aja gitu cara ngomong langsungnya tuh gimana. By the way, makasih ya Dinda sudah mau cerita. Semoga sekarang kamu sudah menemukan circle pertemanan kamu yang jauh lebih sportif. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Atau kalau mau request lagu juga boleh, aku tunggu.

Kinanti di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jadi sahabat suara, ada satu postingan di IG-nya Adaptif yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu lebih takut miskin dibanding takut gak nikah-nikah. Apakah setuju dari kamu? Jadi ada namanya itu Dr. Ida Ruwaida, dia itu dosen sosiologi gitu ya sahabat suara, yang bilang kalau threat itu tuh ada beneran juga, tapi agak misleading. Kayak kenapa sih banyak anak muda tuh yang lebih takut miskin? Ya sebenarnya itu tuh karena sekarang banyak dari mereka yang konsumtif alias FOMO. Simpel kayak tren maca waktu itu deh ya. Banyak loh orang yang rela beli maca padahal harga macanya tuh kayak 100 ribuan sahabat suara. Dan karena keseringan FOMO, anak muda zaman sekarang tuh jarang nabung. Padahal kan harusnya kebiasaan konsumtif kayak gitu harus dibarengin sama kesadaran finansial yang benar gitu ya. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dulu dibanding mikirin nikah. Apalagi sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu juga makin gede ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka yang ya gimana mau nikah kalau hidup buat diri sendiri aja masih ngos-ngosan. Benar gak?

0: jam 2 siang nanti barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba ngeblank. Atau malah kayak gak nyambung gitu diajak ngomong. Kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu badan kamu sebenarnya udah capek. Dan sebenarnya badan kamu tuh udah ngasih sinyal buat kayak udah deh istirahat dulu aja. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita berkomunikasi kalau kita tuh sebenarnya butuh yang namanya istirahat dari rutinitas. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih kayaknya gue kalau diajak ngomong udah gak nyambung gitu deh, udah gak nyambung gitu ya ngobrol sama orang, udah deh jangan dipaksain, cepetan cari tanggal cuti buat liburan. Atau nih kan Selasa kita libur gitu ya, udah cari waktu buat liburan atau weekend getaway gitu. Kasian itu badannya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Bayi.
3: Basil.
2: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Shia Friska sampai jam 2 siang nanti. Kamu masih ingat gak sih sahabat suara sama omongan orang yang bikin kamu tuh sakit hati? Walaupun kayaknya kejadiannya tuh pas SMA. Kadang tuh ya, yang baik-baik kadang kita gak ingat, tapi kalau yang bikin sakit hati, lama itu biasanya di kepala. Dan itu emang ada penelitiannya di Journal of Personality and Social Psychology. Mereka itu bilang kalau hinaan itu bisa nempel di otak kita sampai 20 tahun. Ih, lama ya. Sementara kalau pujian itu bisa nempel di kepala kita kayak sekitar 30 hari doang. Gila ya. Dan itu tuh katanya karena amigdala yang ada di otak kita, yang basically itu adalah alarm sistem buat nyimpen hal-hal yang negatif. Ya udah, kalau misalkan kita dapat pujian, itu tuh ibaratnya kayak cuma boost dopamin dikit aja, habis itu bye. Makanya hati-hati deh ya kalau ngomong sama orang, soalnya salah dikit tuh nginep di kepalanya lama banget, sahabat suara. Makanya hati-hati kalau ngomong ya.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya.

0: 2026.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Dia kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau?
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih gimana.
3: Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplain.
4: Aduh.
2: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah
4: kelar itu.
2: Kelar ya.
4: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
3: Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung
3: terus
4: itu
3: waktu, akhirnya
4: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
3: Itu udah leadernya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia. Sahabat Suara, sudah jam 2 siang yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita sudah cerita-cerita soal drama pertemanan apa sih yang pernah kamu alami. Terima kasih yang sudah mau berbagi ceritanya bersama aku. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari ini kamu happy terus, kerjaan semua lancar, gak bawa kerjaan nanti pas weekend. Dan buat kamu yang mengambil cuti, tadi udah ada yang komen di TikTok katanya cuti dari Kamis sampai Selasa. Buat kamu yang cuti, happy holiday, happy weekend sahabat Suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bandung Muhammad Farhan mengatakan akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. Menurutnya kredit tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah kota Bandung agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Kredit yang diberikan dalam skema kredit usaha rakyat untuk modal kerja dengan besaran mulai dari 5 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah tergantung skala dan kelayakan usaha masing-masing. Selain akses modal, para pelaku usaha didorong untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
2: Ya, ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju. Pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB. Ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Pemberian modal kredit oleh BJB ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar para pengusaha mikro ini juga mendapatkan akses ke dunia perbankan. Skemanya biasa, kredit usaha rakyat, permodalan kerja, macam-macam ya, 5 juta sampai 1,5 miliar, tergantung besar usaha dan sebankable apa si pengusaha tersebut. Ini yang pertama kali bersama dengan BJB dan Pemkot Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026, hadir.

0: is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage di Bandung Retail. Diskonnya banyak, promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat, terutama yang memiliki dataran tinggi, saat ini sudah menghasilkan kopi. Oleh karena itu, Erwan berharap ke depan pihaknya bisa mendorong kegiatan yang mempertemukan para petani kopi dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui peringatan Hari Kopi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan keragaman kopi asal Jawa Barat sekaligus memperluas akses pasar.
3: Di setiap perbukitan pegunungan di Jawa Barat ini ada pertanian kopinya. Bahkan ketika saya menjabat wakil bupati di Sumedang, setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kopi Sumedang. Nah nanti Jawa Barat belum ada ya Bu ya, hari kopinya tanggal berapa nanti kita akan inikan bersama, sehingga kita nanti akan kumpulkan para petani kopi se-Jawa Barat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga nanti yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seluruh daerah ekspor kopi yang cukup besar ke Eropa.
1: Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengapresiasi keberhasilan UMKM di wilayahnya, seperti CV Java Halu yang berhasil mengekspor produk kopi asal Gunung Halu, turut memperkuat potensi ekonomi daerah. Asep berharap capaian tersebut memberikan manfaat yang besar bagi petani dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
4: UMKM yang terkait dengan pelepasan kopi Java Halu, tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rani yang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa Bandung Barat ini bukan hanya kopi saja UMKM-nya yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM itu ada 71.000 jenis usaha.
1: Tim Resmob Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Cicalengka menangkap tiga pemuda masing-masing berinisial RF, YP, dan IA, terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, serta Dan Ramil Cicalengka, Kapten Infantri Sumarna Khairul. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan aksi pengeroyokan terhadap Kapolsek serta Dan Ramil terjadi saat keributan dalam kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Namun ketika berupaya mengendalikan situasi, keduanya justru diduga menjadi sasaran pemukulan. AKP Asep menambahkan ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolresta Bandung.
5: Adanya keributan sehingga Padang Ramil dan Polsek Cicalengka mengamankan atau melerai atas ibu tersebut. Namun justru Padang Ramil dan Polsek yang pas itu sedang bertugas dengan menggunakan seragam PDU justru diserang. Saat ini hasil pemeriksaan penyidik yang telah menetapkan dengan pelaku, tiga telah menetapkan sebagai tersangka.
6: Sampurasun Wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan regular titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Suara, suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia. Baby.
0: Ini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ.
1: Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Aha.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
1: ini lain.
3: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
2: Radio
1: head
2: emang nggak ada kursinya.
1: Ini
3: tuh. Aduh, Pak Kinos kasih lagi kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget. Kagetan ya lo ngomong gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
3: Ipan Tia Ipan Kak itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
2: Bos gua.
1: Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama International Guest Star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: hiasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya WRI.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogumi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai sampai jam 7 malam hari nanti.

0: warga Indonesia.
1: Hey,
0: ulah. Ulah tuh kalau bahasa Sunda tuh artinya jangan, sahabat suara. Kalau bahasa yang melambai, jengol. Aduh, udah macam-macam deh. Agak pusing aku tuh menyesuaikan bahasa dengan generasi zaman sekarang, sahabat suara. Ada kamusnya kalau zaman baheula tuh ada Debbie Sahertian, paham gak sih? Kamus-kamus gaul zaman dulu sampai menjadi kontroversi gara-gara katanya menyalahi aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya Debbie Sahertian kan sempat mengeluarkan kamus bahasa gaul, ya inget gak sih lo? Ih, Sindra, gak kenal Debbie Sahertian, coba parah banget Sindra. Lo angkatan gue, Ndra. Debbie yang bu, yang gaul itu loh, ya kan? Sampai akhir hari depan. Iya, bestinya Om Iwan Zen ya. Ya tapi ya kita berkiblat lah pada Debbie Sahertian zaman baheula ya, dengan kamus gaulnya itu, sahabat suara. Ternyata masih bertahan ya, Bo, bahasa sama tuh kan anak-anak lama tuh gitu. Bo, apa kabar lo? Gitu, Bo, ada aja Bo-nya gitu ya. Tuh ini kata Azai Soy-Soy, Hendrama angkatan Smash. You know me so well. Hendrama angkatan Smash, tapi bukan Smash Boy Band, Kang Azai. Smashnya Smash Badminton di Smash. Ya, jadi memang dari kosakata yang mungkin kita ketahui dari lahir gitu ya, belajar dengan baik dan benar mengenai bahasa Indonesia yang memang sebaik-baiknya. Lalu setelah itu ada turunan bahasanya seperti bahasa Sunda yang kita pelajari, ngomong atau bicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih halus, dengan yang sepantaran, dengan yang lebih muda seperti apa, ada apa undak-unduk bahasanya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Ada produser Fajar, ex produser Fajar, bye. Ya, jadi kita tuh punya banyak sekali kosakata atau perbendaharaan kata-kata, sahabat suara. Sampai akhirnya zaman berganti, tetap aja tuh si bahasa-bahasa gaul itu masih digunakan, terutama untuk kita-kita, aku ya, anak milenial ini gitu kan. Masih tuh nempel bahasa-bahasa kayak mak. bak, itu metong, handphone Eike metong gitu. Aduh, jadi kangen Kang Iwan Zen deh kalau udah ngomong bahasa-bahasa yang kayak gitu. Nah, anak-anak Gen Z. Kang Iwan Zen tenang di syurga, damai di syurga bersama dengan malaikat-malaikat yang membersamaimu di sana. Amin ya Allah. Kemarin juga ada yang titip salam tuh. Maksudnya kayak, oh siapa ya Kang siapa, aku lupa ya. Jadi request gitu, Ndra. Boleh lagunya Halma Hera gak kangen cenah mengenang Kang Iwan Zen. Lalu aku puterin. Sampai mana tadi gue bilang? Nah, akhirnya si bahasa itu berevolusi lagi menjadi bahasa-bahasa lain di generasi yang sekarang. Gen Z tuh punya istilah yang beda-beda lagi, dan jujur aku tuh ngikutin anakku. Jadi kayak kalau misalnya mereka lagi di, kan boleh punya grup chat gitu ya dengan teman-teman seusianya, tapi ada jam tertentu kapan mereka boleh berkomunikasi, sahabat suara. Nah, ketika malam setelah anakku tidur, aku tuh biasanya ngecek apakah chat dari anak-anak ini. Ternyata obrolannya adalah seputaran games, ya kan? Terus seputaran tadi di sekolah gimana? Ih, PR math, kok kamu bisa salah 3? Nah, masih kayak gitu-gitu. Tapi bahasanya teh gak ngerti gue, Tendra. Ada istilah-istilah bahasa yang kayaknya ini apa ya artinya dan lain sebagainya. Pas ketika aku tanyain tuh kayak bat. Kalau kita kan bro, sis gitu ya. Kalau mereka tuh bat, sobat, bat gitu. Tapi ada juga yang bad. Buddy panggilnya teh. Jadi kayak best friend, sahabat dan lain sebagainya. Jadi banyak banget istilah yang aneh-aneh, dan aku tuh kayak harus menyesuaikan. Ya ampun, dengan lapisan demi lapisan generasi bahasa yang berbeda-beda gitu ya, sama suara. Tapi gak apa-apa lah, seru ya. Gak dihafalin tapi udah nempel gitu. Ya, tapi udah kembali ke bahasa yang normal aja ya, sobat suara, bahasa sehari-hari yang semuanya bisa mengerti gitu kan. Kalau gak bisa banget berkata-kata, berword-word, ya sudahlah. Kirimin lagu aja tuh someone spesialnya. Mau dengerin lagu apa coba sore hari ini? Boleh banget. Aku tunggu requestannya, sahabat suara. Ini adalah hari Jumat, edisi penutup minggu di Suara Santai. Jadi dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam.

Indonesia. Lagunya untuk semua sahabat Iswara, thanks Taehyun dan Kang Hendra, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Eh, ada bos aku loh di studio. Ada Mbak Mia, udah pada kenal belum? Mbak Mia minta hadiah gitu kalau ke bos aku, jangan lupa ya. Dia mah murah hati, guys. Gandeng murah hati. Kang Jasep di Kopo, teteh mau diplay lagunya Padi yang I like this song Latia ya, so much. Padi yang haru biru, oke. Salam sehat buat Teh Yuni Milea. Terima kasih. Ahendra, Teh Wini, Bah Endang, Bagja, Pak Budi Kapol, Sekci Mau, Mas Dese, Ibu Zit nih Dese, Kang Johan di Tasikmalaya, Kang Wahyu Ciseeng, Kang Sandi Kustejo, Ajay Soy Soy, dan semua sahabat Iswara aja. Nuhun teteh, Ahendra, semoga sehat untuk semuanya. Ageng milik nak, lancar terus rezeki nak. Sama-sama Kang Jasep di Kopo, terima kasih untuk doa-doa baiknya. Semoga segala doa baik kembali lagi kepada Kang Jasep dan keluarga, dan juga semua pendengar setianya Suara Bandung. Kata Azai Soesa, Hendra tuh angkatannya smash, jadi gak bakalan hafal Teh Yuni dengan apalah itu dia bisa hertian. Asli anak aku juga ayo nama ke teman teh cocok, ih ini banget. Sampai aku teh, apa sih nak, cocok. Ya keren aja bu, cineh gitu menit. Sebel, dengerinnya juga, aduh. Request lagunya For Revenge yang terbaru, original soundtrack filmnya Spider-Man, betul? Brand New Day, kan? I miss you. Hendra sekarang udah ke Inggris-Inggrisan dong, gila. Eta hungkul sebatas, enggak sebatas neangan judul lagu mancanegara. Tunggu, For Revenge. Aku juga suka banget sama lagu ini lagi. For Revenge nih. And I miss you higher than a than apa sih? And I miss you higher than the skylight. Itu ya. Mantap. Kita putarkan lagunya untuk menemani sore hari ini, guys. Saat ku benci dunia dan seisinya. Cenah For Revenge terbaru kumaha sih? Nah sih saat ku benci kok. Jadinya mau yang ini, ada yang terbaru mah yang itu, original soundtracknya Spider-Man Zai, Oma Zai. Jadi mau diputerin yang mana? Oma Zai hari ke pagi-pagi mah ngirimin kapas ya, bener gak? Hari ke gue mah enggak. Kenapa sih pada pilih kasih pendengar pagi teh, kenapa gak berbagi ke pendengar sore, enggak? Tapi kalau pendengar sore mah pasti berbagi ke pendengar pagi, bener gak? Hah? Teh Ari. Teh Ari, assalamualaikum. Kayak gue lagi nelfon ya. Assalamualaikum. Siap teh aman. Ah kapasnya pengen dalam bentuk kasur, kapuk atau? Kalau kapasnya diolah jadi apa sih? Kapas kain kan? Jadi ketan. Kang Azai, aku mah kapas mah banyak, stok mah di rumah mah. Pengen ulen aja. Ulen sama apalah yang khas pokoknya di dekat rumah Kang Azai. Soalnya kirimkan ke dialungkan pokoknya. Mas Dese di Mekar Bakti Rasul dan Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, trik matahari. Oh, trik Mekar Bakti sore ini teh Taehyun bahasa go yang paling aku ingat adalah ih, komando sesi lambreta. Bener. Kalau kata Mas Dese lihat lambreta, lambreta itu artinya lama. Iya banget lagi, tapi ada komando se, ada gitu ya. Bahkan sekarang berubah lagi loh. Bukan kalau komando se itu kan artinya kemana gitu ya. Sekarang berganti lagi, jadi komandos dos. Oh ngeri, bahasanya jadi berganti. Tapi aku tuh ngerti dan paham gitu, automatically gitu ya. Lambreta, iya lambreta, ini dia bisa artian banget sih. Rekas lagunya pantas kayak dari Pantem. Salamnya buat Abah Endang, Kang Johan, Kang Jasep di Kopo, Ajay Soy Soy, Kang Eman di Bononjaya, dan semua sahabat suara dimanapun. Taehyun, Ahendra, sehat dan bahagia selalu ya. Matur nuwun wassalam. Minta doa juga dong buat bos aku, semoga makin sehat dan kuat dan tegar menghadapi semua yang terjadi. Kita lagi bertiga di kantor, guys. Di studionya Iswara. Emang biasanya berapa teh? Dah saya di luar. Emang sisa bertiga. Karena yang pagi gak ada ya. Abandang Bagja, assalamualaikum. Wilujeng sonton yang ini, waalaikumsalam Abah dan juga OPP serta Okru Iswara Bandung. Jumat berkah buat yang ini dan OPP request lagunya Seblut Dul Sumbang, boleh diputerin gak sih, Indra? Tuh kan, aku mah ya kan lagunya Trio Urban waktu masih bertiga. Nah, mereka gimana sih ngurusin pembagian harta?

Lagono gini ya. Kayak sekarang udah bisa manajemen. Bisa manajemen. Sekarang kan yang dua. Jadi kalau sebelum kalau Aroni boleh bawain sendiri, Urban boleh bawain berdua. Ayamnya Wanda boleh bawain berdua. Ah dah. Kemarin juga di sana damai gening di Tasik ya. Pada profesional, udah percaya sama Urban Maya. Teh. Aman. Siap mantap aku puterin. Salamnya buat Mas Desi dan keluarga, Kang Jasep di Kopo. Makasih salamnya buat Pak Budi, Kapolsek Cimaung, Bunda Mary, Fahri, di Ciwidey, di Cianjoy, di Gayut, di Tasik, di Sukabumi. Buat Bontot Abah, semoga live streaming di Chibashi, Tokyo. Oh, seru. Ke Tokyo, ingin sekali. Aku ke Jepang lagi. Seru loh. Abah susulin ke sana, Bah. Semangat, Dek, katanya gitu. Ya, Neng Yuni nuhun, sehat dan berkah selalu. Amin. Terima kasih, Abah. Sama-sama buat semuanya ya. Tadi teh siapa sih yang request lagu pertama itu? Ada Kang Wahyu, tumben banget. Terima kasih loh, Kang, requestnya. Hi-fi ya, aku puterin hi-fi. Hi-fi. Hi-fi. Ya, apa? Ocha siapa? Oh. Ocha. Ocha minta itu, Ca. Minta popcorn. Ocha jangan di DM, Ocha. Mendingan dikirim ke grup biar semua baca. Parah. Ya udah, Sahabat Suara ini bakal putarkan lagu-lagu requestannya Sahabat Suara. Kita mulai perjalanan lagu-lagu kalian dengan Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Mumpung bisa.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Sepatutnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

Terus 5.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Bener-bener deh nih ya, aku puterin dia tuh lagunya Trio Urban featuring Doel Sumbang. Kebalik, Doel Sumbang featuring Trio Urban. Sisa belum, maafin ya kalau agak lama ya nungguin lagunya diputarkan, karena memang ngantri sekali requestannya sahabat suara. Terima kasih buat yang sudah request, buat yang belum request masih ada waktu kok. Buat yang belum dibacakan, sabar ya, nanti akan Yuni bacakan dan lagunya juga akan dimasukkan ke dalam antrian. Sahabat suara, Yuni punya satu info nih buat sahabat suara. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran sahabat suara. Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar, lengkapi momen kulineri journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian lainnya. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus per orang. Informasi dan reservasi di 0228780668 atau silakan di WhatsApp aja di 0811111212, atau boleh juga visit Instagram @intercontinental_bandung. Halo, selamat sore buat yang baru saja bergabung mendengarkan siaran suara santai hari ini. Terima kasih WA-nya, terima kasih request-nya. Masih ada beberapa sisa nih. Oh, kata Abah Endang, mau nyusul nyari bunda di sana. Cina, ada nyari bunda orang sana. Aminin gak nih bah ya. Surya Sumantri, macetos. Nah itu bahasa gaul juga, macetos ya. Macetos dir gitu katanya. Macet ya Surya Sumantri, kapan sih gak macetnya? Apalagi di kawasan Suka Jadinya, Sari Jadinya, menuju ke Pasternya, menuju ke Setiabudinya. Wah, selamat menikmati ya buat Abah Endang dan juga buat semua yang sedang terjebak dalam kemacetan. Halo ibunya Ziti di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, sore Teh Yuni, mau request lagunya Kesepian dari Viera. Selamat sorenya untuk suami di rumah, anakku Zidni yang lagi gak enak badan, cepat sehat lagi ya nak. Sama anakku juga nih. Juga untuk Abah Endang di Pajajaran, Kang Jasep di Kopo, dan semua yang lagi dengerin Iswara. Sehat semuanya ya untuk Teh Yuni Ahendra, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap langkah dan niat Teteh. Amin, makasih. Gitu aja, makasih, wassalam, terima kasih kembali sama-sama. Aku hari ini lelah jujur sahabat suara, karena baru tidur tadi malam itu jam setelah pulang siaran, terus ngedropin anakku di rumah ibuku karena aku akan tugas ke Jakarta tadi pagi. Lalu baru tidur mandi jam 11:30 malam. Baru tidur jam 12:30, bangun 13:30, make up jam 4, neng ke Jakarta. Sampai di Jakarta jam 7, jam 7 langsung GR briefing, lalu lanjut nge-MC, lalu beres jam 11, lalu pulang lagi ke Bandung. Ya Allah, demi apa sih Yun? Demi nemenin lagi sahabat suara dong. Hari ini aku dar-der-dor sahabat suara ya. Aman aja, terima kasih ya. Ada juga requestan yang sudah masuk di nomor 11221051, ada Kang Teddy. Teh Yun boleh request lagu mancanegara. Oh tidak bisa Kang, lagu mancanegara tidak bisa di request. Tapi langsung tahu Cina ya, kalau tidak bisa di request lagu mancanegaranya, kembali ke lagu Indonesia saja. Boleh banget. Mau dengerin dong lagunya Yura Yunita yang Tanda katanya ya. Oke siap Yuni, putarkan sebentar lagi. Kirim salamnya mau buat Neng Yuni dan buat semua saja pendengarnya Suara Bandung. Hatur nuhun, sami-sami. Ada Reina. Teh Yuni apa kabar? Kabar baik. Sore hari ini pengen dengerin lagunya Malik and the Essentials yang Jalan Pulang. Boleh dong? Boleh dong. Pasti OTW pulang ya. Aku muterin ya lagunya. Dikirim salam buat Teh Yuni aja dan buat semua tim Suara Santai yang lagi bertugas. Hatur nuhun, sami-sami. Terima kasih banyak, lagunya aku masukin ke dalam antrian ya. Ada Kang Wandi Wilujeng Sonton, Teh Yuni, Wandi di Cimahi. Mau lagunya Perempuan Yang Paling Cantik di Indonesia. Oh, dari Dewi-Dewi. Kirimnya buat rekan-rekan
Develo Online ST18 dan Sangkuriang. Semangat selalu di Bandung. Hujan itu asli, masa sih kawan ini hujan? Di mana, di Cimahi? Ah, beda kota. Aku di Bandung. Menisebel. Aku enggak tahu deh, ini aku enggak ngelihat ke jalan, bentar ya. Jalan Supratman Cicadas wilayah Antapani menuju ke Bandung Timur sih belum hujan. Semoga segera ya, karena dari tadi pagi teh udah cedum. Harudang ngelekep gitu ya, tapi belum turun hujan. Semoga kebagian sedikit-sedikit aja lah, biar tipis-tipis gitu ya sahabat suara semuanya bisa merasakan hujan, biar enggak terlalu kepanasan gitu ya. Apakah aku perlu terbang dengan CityLink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, Balikpapan untuk mengejar nikmat hujan? Aduh, ngomong aja pengen jalan-jalan. Buat sahabat suara yang juga pengen jalan-jalan, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih. Halo CityLinkers, mulai tanggal 17 Agustus 2026 sahabat suara bisa terbang langsung dari Bandung barengan CityLink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan juga Balikpapan. Sekarang perjalanannya jadi lebih praktis karena gak perlu repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung atau sekedar jalan-jalan, semua jadi lebih gampang. Kira-kira sahabat suara mau terbang kemana dulu nih? Gak usah lama-lama, tunggu apa lagi? Lebih untung beli di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly CityLink. Tadi kan udah ngomongin soal bahasa gaul ya sahabat suara, lucu-lucu ya memori dan ingatan kita tentang bahasa gaul yang mungkin Gen Z-nya gak tahu apa itu maknanya atau apa sih itu artinya, ibu, bapak, ayah, bunda, mama, papa gitu ya. Sekarang kita beralih nih dari bahasa gaul ke emoticon. Kalau habis ngetik pesan atau WhatsApp, ini biasanya kita suka akhiri dengan emoticon. Kadang-kadang emoticon ini bisa menjelaskan atau merangkum atau melengkapi kalimat atau kata-kata atau perasaan yang tidak bisa di-describe, gak bisa digambarkan, akhirnya pakai emoticon. Kayak misalnya ada orang yang gengsi banget buat bilang I love you, tapi dia kasih ujung ketikannya, misalnya jangan lupa makan, dikasih emoticon love. Benar gak sih sahabat suara? Ada orang yang mungkin kayak gak bisa bilang Lucy gitu ya. Ada emoticon yang menggambarkan kayak ketawa yang drawling gitu loh, yang itu kan kayak ngenye ya sebenarnya. Mentertawakan, biasanya ke teman ngirimnya. Dan emoticon juga ada peruntukannya kan, tidak hanya untuk ekspresi saja, tapi juga kirimin ke siapa tuh. Takutnya nanti salah-salah orang yang menangkap emosi kita melalui gambar emoticon bisa salah sangka kalau kita salah ngetik. Coba misalnya nih, misalnya kita WA satpam komplek, makasih ya pak, Neng paketnya udah disimpan sama bapak di depan rumah, makasih ya pak. Terus pakai tanda cium. Apa gak berbunga-bunga itu hatinya satpam sahabat suara? Nah, tapi kalian tahu gak sih sahabat suara, emoji atau emoticon apa sih yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang senang ngetik, senang berkirim pesan atau message gitu ya, di seluruh dunia? Bukan love, bukan kiss, bukan peluk, bukan manyun, bukan baut, bukan. Ternyata sahabat suara, yang paling banyak digunakan adalah emoji atau emoticon nangis. Sesedih itu gak sih orang-orang di seluruh dunia? Apa karena, kenapa? Ada masalah apa? Karena apa? Boleh dijelasin gak? Mungkin karena momennya aja tepat kali ya. Enggak kok, enggak lagi ngerasain sedih atau gimana-gimana. Cuman pedih aja mata, abis ngupas bawang dibayar 700 rupiah.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore buat sobat sore yang lagi kena macet. Udah sampai mana nih perjalanan pulangnya? Sabar ya guys. Namanya juga hari Jumat, nggak cuma kita yang pengen menikmati momen libur besok bersama dengan keluarga. Tapi sayangnya hari Senin masuk, Selasanya kejepit guys, libur. Gimana, ada yang mau mengajukan cuti? Dengan alasan apa kira-kira hari Senin nanti? Dipikirin dari sekarang ya, soalnya alasannya nggak boleh diulang untuk 10 orang.

Jago Pakar. Di sana kalian bakalan melihat secara langsung. Aduh, aku sampai speechless karena udah langsung datang ke sana dan sudah menyaksikan dan sudah menikmati secara langsung. Sahabat Sora, benar-benar deh ya. Kalau kalian datang ke

Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa nikmatin kreativitas dari mixology. Dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8780-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Request abis gak ya? Aku cek dulu ya. Halo Reza, aduh baru dah kopo. Mau request lagunya Mantan Terindah dari Mantan Terindah dari Kahit. Nah oke, okay. Boleh, abis ini aku puterin ya. Aduh, Kak Wandi, ternyata lagu perempuan yang paling cantik di Indonesia yang tadi aku puterin itu tuh Dewi-Dewi tuh gak ada, udah ganti namanya tuh jadi Mahadewi kalau gak salah ya. Pasti cari, bener Mahadewi perempuan paling cantik. Dan versi aslinya dari Dewa 19 ya, sudah diputarkan. Hujan di Bandung enggak? Ini teh tanda tanya, nanya ke aku, Kak Wandi teh, hujan di Bandung? Tanda tanya atau hujan di Bandung titik? Soalnya di kantornya Iswara kering, belum hujan sama sekali. Terima kasih ya. Ada request terakhir yang sudah masuk di 08112251 Teh Siti. Halo Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik, insyaallah, amin, alhamdulillah. Mau request dong dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Boleh aku masukin dulu ya biar gak lupa. Nuka, Nuka, Nuka, Nuka, cuma na-na-na-na-na. Lupa itu Maya. Oke, aku masukin playlist. Mantap, segera meluncur sebentar lagi ya. Terima kasih Teh Siti. Kirim salamnya buat semua pendengar Suara Santai Aja, spesialnya buat Teh Yuni. Terima kasih, sama-sama Tetehku. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mau liburan kemana sih sahabat suara? Nanti di segmen menjelang malam ya, aku bakalan share sama sahabat suara beberapa informasi mengenai berbagai macam event yang diselenggarakan di kota Bandung along this weekend. Kira-kira ada apa aja? Siapa tahu bisa menjadi referensi buat sahabat suara menghabiskan waktu weekend bersama dengan keluarga. Sayangnya, agenda-agenda weekend ini harus datang di tengah bulan, menjelang akhir bulan. Ya Allah, inilah godaan yang sangat luar biasa ya sahabat suara. Tidak hanya godaan belanja, tidak hanya godaan jalan-jalan, tapi godaan kesehatan. Maksudnya gimana Teh Yun? Iya, kalau misalnya sakit itu godaan kesehatan loh sahabat suara. Kita udah punya tabungan yang mau kita manfaatkan atau kita gunakan untuk membeli sesuatu, barang atau makanan atau apapun yang kita inginkan. Tiba-tiba harus sakit, Anda atau orang-orang tersayang yang ada di lingkungan Anda mau gak mau harus datang ke dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan kita sahabat suara. Kalau punya asuransi, alhamdulillah. Kalau punya sebutlah dia layanan asuransi kesehatan yang kita bayarkan dari kantor gitu ya, mau yang swasta, mau yang pemerintah misalnya dan lain sebagainya, alhamdulillah ya bisa tercover. Tapi ya butuh waktu dan kesabaran untuk bisa datang ke tempat tersebut dan diobatin gitu ya sahabat suara. Makanya yang lebih mahal saat ini adalah gimana caranya untuk kita bisa sehat, bener gak? Kita udah ngejaga apapun itu yang kita upayakan, makan yang bener, makan yang teratur, makan yang sehat, mengurangi jajan di jalan gitu ya misalnya sahabat suara. Tapi ada aja karena mungkin dari cuaca atau udara, ada yang alergi karena debu, alergi dingin. Kalau alergi debu bisa bersin-bersin, alergi debu juga bisa bikin kulit apa kaligata kalau bahasa Sundanya, apa sih, merah-merah gitu ya. Kena angin dingin, panas, dingin panas juga bisa jadi ruam kemerahan. Terus kena debu bersin dan lain sebagainya, kena asap rokok atau ada orang yang membakar sampah di lingkungan sekitar yang which is kita tahu aturannya itu tuh gak boleh karena lu tuh menyakiti paru-paru orang-orang di sekeliling lu men gitu. Please banget ya yang masih suka bakar sampah di sekitar rumah, tolong dihentikan karena tidak ada faedahnya. Mari kita pilah saja sampahnya, plastik-plastik, daun-daunan, ranting-ranting, sampah basah. Syukur-syukur kalau rajin kita bisa kubur di dalam tanah sehingga bisa berubah menjadi fungsi yang lebih baik yaitu pupuk. Nah, untuk menyuburkan dan lain sebagainya. Ini bisa jadi pilihan untuk kegiatan Anda ataupun anak-anak di momen liburan nanti sahabat suara kalau misalnya emang gak kemana-mana. Aku lagi mempelajari juga sih bagaimana caranya kita bisa mengolah sampah ya yang baik dan benar. Bisa punya binatang peliharaan yang juga bisa menjadi pengurai sampah rumah tangga kita gitu ya. Karena kan kayak ayam, kan sekarang lagi musim banget yang melihara ayam. Itu tuh makanannya tuh dari sisa makanan kita kadang-kadang gitu ya sahabat suara. Selain yang memang kita cari khusus ke toko

makanan hewan gitu misalnya, dan lain sebagainya. Kayak pengen hidup berkelanjutan dan penuh kebermanfaatan. Susah sekali ya jadi orang kayak gitu. Semoga ya kita semua adalah orang-orang yang sadar diri, Sobat Suara, untuk bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kenapa? Karena goalsnya adalah sama. Pengen punya umur panjang, pengen bisa membersamai orang tua kita, pengen bisa membersamai anak-anak kita tumbuh besar, betul ya? Kalau kita gak sadar dengan kesehatan dan lingkungan kita, siapa yang mau menjaga itu semua ya? Jadi quotes atau cita-cita atau harapan di penghujung menjelang 2026 yang beberapa bulan ini lagi aja tuh, sebenarnya aku tuh gampang banget. Pengen menghindari, bukan menghindari ya, pengen gak sakit, pengen sehat aja, pengen gak usah harus ke dokter deh gitu. Bener, itu mahal banget ya. Lebih mahal menjaga kesehatan tuh, Sobat Suara. Aduh. Tapi kalau harus ke dokter karena sakit, karena memang harus menjalani pengobatan, karena memang tidak bisa diobati dengan dalam tanda kutip obat warung atau hanya beristirahat saja ya, mau gak mau, Sobat Suara, mau bayar langsung, mau bayar pakai asuransi yang mana aja, semoga ada rezekinya. Semoga cepat sehat, cepat pulih ya, Sobat Suara. Dan cepat kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bukan soal cuaca, bukan soal alergi, bukan soal penyakit yang dihadapi. Tapi ternyata sakitnya seseorang juga bisa muncul karena kurang tidur. Aduh, hari ini banget lagi guel, lagi kurang tidur. Jadi menurut seorang studi, ada seorang dokter, sebutlah namanya Dokter Deden. Orang gak tahu namanya gue siapa. Seorang dokter mengungkapkan bahwa kurang tidur ternyata efeknya jauh lebih berbahaya dibandingin kurang makan. Bo, kalau aku sih fix dua-duanya gak suka. Aku tidak suka kurang tidur, aku juga tidak suka kurang makan, apalagi kurang duit dan kurang kasih sayang. Mari kita biarkan orang-orang yang kekurangan kasih sayang ini menikmati sore harinya dengan lagu-lagu indah dari Istora Bandung ya. Waktu

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan

0: bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

satu lagu yang aku putarkan spesial buat siapa ya ini namanya? Ih, kalian tuh suka protes tahu nih. Aku tuh harus di-save namanya. Oh, Rian. Rian apa Ryan ya? Gua lupa, Chandra. Ryan Fahrayan. Aduh. Ryan Fahrayan enggak sih? Ryan. Iya, tapi ada juga yang dia mintanya dibaca Rian. Aku tuh pernah bacain dia. Ryan Fahrayan enggak sih? Hei, kamu orang Sunda ya, pasti pengulangan. Ryan Fahrayan, Rian Fahrian apa? Lebih cocok Rian Fahrian dak kalau kata ngarang genjang batur. Muhun teteh cina. Teh Yuni request dong lagu yang cocok untuk mudik ke Cikampek. Mudah-mudahan semuanya happy kiawa. Aku pilihin Hati-hati di Jalan spesial buat kamu. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Kamu request terakhir loh, masih aku bacain untung. Aku tuh udah nutup WhatsApp, udah nutup layar WhatsApp di komputer juga. Tapi masih aku bacain karena tadi nge-pop gitu. Jadi, oh oke, ada Ryan atau Rian. Ah, takut salah. Biar gak salah kasih kita oleh-oleh dari Cikampek. Terus kamu kirimin kita paket. Nah, jadi kan nanti kita tahu ya nama pengirimnya siapa. Aduh, hari ini happy banget sahabat suara karena tadi gue tuh baru ngebatin gini, Dra. Anak lu ya suka bilang gini, Bu, udah lama ingat nginep di hotel. Terus kabar gembiranya adalah bos kita bagi-bagi voucher hotel. Happy gak sih, Dra? Nah, salah satu yang beruntung dari undian kocokan siapakah yang akan berhak untuk menginap di hotel tertentu, itu adalah El Hotel, Dra. Lu kebagian gak El Hotel? Kolam renangnya, Dra. Makanannya, Dra. Posisinya di jantung kota Bandung, Dra. Sahabat suara, buat yang pengen juga menikmati long weekend di kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga, hanya di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung ini menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan jika reservasi, hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram di @elhotelbandung. Maci ya, buat yang udah request ya, maci banget. Siap teh nanti dikirimin. Aku suka Ndra, katanya Rian atau Ryan ini ya. Nanti dikirimin oleh-oleh Cikampek, yaitu opak. Opak tuh ada macam-macam. Aku tuh kan, ibuku tuh orang Tasik ya. Kalau dikirim opak, opaknya tuh bukan opak kering tipis, Ndra, tapi opak yang gendut, yang harus dibakar di hawu. Tau gak loh? Yang kayak ada wangi-wangi gosong menyenangkan itu loh, amis gini kan kadang-kadang sok. Bukan opak manis, tapi memang kayak ada manis-manisnya gitu. Tapi jujur li, aku mah lebih seneng opak tipis yang kayak kerasa kelapanya. Lu tau gak? Yang asin kerik-kerik gitu, itu tuh cocok banget dicocolkan ke buras. Buras, tau gak lo buras? Lontong. Burasnya teh buras kacang merah, you know. Enak banget, Dra. Ya Allah. Mingdep. Madep pokok. Madep apaan sih? Madep pokoknya, mantep maksudnya. Hey, Ryan, janji adalah janji, bulan madu hanyalah mimpi. Awas kalau kamu tidak kirim opak ke aku minggu depan atau lebih cepat, lebih baik. Nah, itu opak Cikampek anu ada kepalanya. Mau opak Cikampek yang ada kelapanya, please banget, aku suka banget ya. Teh kalau nama Sunda biasa diulang-ulang, yang kasihan Ice Juice. Ice Juice Caca Marica. Hey. Sama dia Asep Gurmasep. Segala rupa ya sahabat suara ya. Tapi dari nama-nama yang mungkin ada di keluarganya sahabat suara gitu ya, jujur aku tuh sebagai anak bungsu merasa seperti nama gue kok dangkal sih, Yuni aja gitu. Maaf ya papa almarhum di surga dan bunda, tapi kayak aku merasa kenapa sih nama gue Yuni doang gitu, Ndra. Maksud gue kayak kenapa sih nama gue teh gak Natasha. Nah sih nama gue teh gak Gabriela gitu. Aduh. Atau lebih bule gitu, meskipun aku teh Jawa Sunda gitu, tapi kayak kenapa gak Anastasia gitu, Ndra. Cocok kan dengan muka gue ini? Cocok atuh. Ya Kak Yuni gitu udah ketebak gitu, pasti ulang tahunnya Yuni. Makanya gue suka bilang, enggak ya nama aku mah Yuni Agustina. Jadi Yuni lahir di bulan Agustus.
Enggak dong, bercanda. Aku Yuni yang lahir di bulan Juni kebetulan ya. Nah, kadang sebel kok nama kakak aku lebih bagus gitu misalnya ya. Kok nama saudaraku lebih bagus, kok nama apa namanya siapa gitu yang aku tahu di kelasku saat sekolah dulu kok namanya bagus, sementara aku Yuni yang benar-benar gampang ditebak menunjukkan identitas adalah anak perempuan yang dilahirkan di bulan Juni gitu ya Sobat Soraya. Nah, ngomong-ngomong soal nama, dari anak satu, anak dua, anak ketiga ya, atau anak bungsu lah gitu seperti IQ ya, katanya menurut fakta, this is not talking about the name, bukan ngobrolin soal nama, tapi ada sebuah studi yang mengungkap bahwa katanya anak bungsu itu memiliki kecenderungan berpikir bahwa mereka adalah yang paling lucu di keluarga. Kayaknya ini penelitian salah, yang bikin kayaknya bukan anak bungsu deh, iya kan? Yang bikin anak training. Hah, apaan anak bungsu yang paling lucu? Anak bungsu yang paling kerja keras, bro.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Meal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indica.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Halo wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Bandung Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sobat suara yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Jangan lupa kalau udah menjelang weekend, cari-cari informasi untuk kumpul barengan sama keluarga, teman dan juga komunitasnya sobat suara. Kemana ya? Di Pagoda Restaurant aja sobat suara, dari depan Pandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam sobat suara, kini hadir di setiap hari Minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorite. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram di @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Mau pada kemana sih weekend nanti sahabat suara? Weekend besok. Weekend besok sahabat suara. Untuk kalian yang bingung weekend ini mau kemana, di Bandung lagi ada beberapa event seru yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi dan pilihan untuk sahabat suara. Ini biasanya Yuning MC nih acara ini, tapi berganti dengan beberapa teman-teman MC keren lainnya yang bakalan hadir untuk memeriahkan rangkaian acara dan juga para bintang tamu yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. So please follow Instagram di Bandung Great Sale 2026 sobat suara, yang akan dimulai di tanggal 21, which is hari ini, sampai dengan tanggal 23 Agustus 2026 hari Minggu mendatang. Berlokasi di Laswi Heritage Bandung. Sahabat suara, di sana bisa dapetin potongan harga sampai dengan 80% dari ratusan tenan fashion, kuliner, otomotif sampai dengan hobi. Lalu yang kedua, pilihan untuk menikmati weekend ada Festival Bermain Anak 2026. Silakan dicari tahu di sosial media atau Instagramnya sahabat suara. Festival Bermain Anak 2026 yang diadakan dari tanggal 17 Agustus sampai dengan menjelang 23 Agustus 2026 mendatang, adanya di 23 Pascal atau 23 Pascal Shopping Center. Sahabat suara bisa menikmati beragam keseruan, mulai dari pergelaran tradisional ya.

0: show gitu ya, workshop, amazing race, fashion show, hingga special performance yang siap untuk membuat akhir pekan kalian menjadi lebih duar ya. Atau jangan kemana-mana, atau jangan mager aja di rumah, mendingan jalan-jalan. Tapi jangan pakai sepatu roda juga, kan kebayang rumahnya di Dayakolot gitu, terus mau ke Lost Heritage agak lumayan jauh kalau pakai sepatu roda, saudara-saudaraku tersayang dan tercinta. Masih banyak lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik yang akan Yuni kasih untuk menemani aktivitas malamnya, Sahabat Suara. Jangan kemana-mana ya. Ini ada satu lagu yang mungkin jadi lagu baru favoritnya Sahabat Suara, Now dan Jika Momo, dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Beda. Udah tahu beda, gak bisa nyamain, gak bakalan bisa bersama, malah maksain untuk tetap bisa bersama. Gimana dong?
1: Sudah pasti berbeda.

Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

105.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini punya informasi nih buat kalian. Sejak tanggal 2 Juni 2026, Pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas di Jalan Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Buat Sahabat Suara, para pengguna dari Melsa Internet Service Provider, tenang, Melsa berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Kalau Sahabat Suara mau perlu informasi lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp Melsa atau hotline WhatsApp Melsa di 817-107-688. Setelah tadi Yuni kasih tahu referensi mengenai kira-kira libur weekend ini mau kemana aja nih Sahabat Suara, Yuni juga punya satu informasi nih yang di-update dari bentar ya. Dari mana ya, bentar ya, kocak lu guys. Ada informasi yang dibikinin update-nya sama teman-teman magang Iswara Bandung mengenai update dari donasi warga yang bantu untuk korban gempa di NTT. Saat ini sudah terkumpul 8,89 M dengan hashtag warga bantu warga for NTT. Di tengah duka akibat gempa di Nusa Tenggara Timur, masyarakat saling membantu, gotong royong mereka semakin kuat. Gerakan bertanda pagar warga bantu warga for NTT menunjukkan kepedulian yang besar. Donasi dari warga sudah sampai di angka 8,89 miliar rupiah guys. Jumlah ini terkumpul dalam waktu yang singkat dan dana ini dikumpulkan melalui Kita Bisa. Uangnya nanti akan disalurkan secara berkala dan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat para pengungsi di lokasi bencana. Langkah ini menunjukkan dukungan kuat kita yang pastinya selalu peduli akan sesama. Mari kita terus memberikan bantuan sebisa-bisanya kita Sahabat Suara. Minimal bantu doa ya. Minimal bantu menyebarkan informasi yang bisa kita lihat dari berbagai macam platform media sosial. Informasi positif ya, informasi yang berkaitan dengan kabar yang valid Sahabat Suara. Jadi kita harus pintar-pintar cari sumber informasinya. Kalau mau ikut nyumbang harus pintar cari platform yang bisa kalian gunakan untuk penyaluran dananya. Ya, jadi mari kita lebih teliti juga ya Sahabat Suara ya. Minimal doain aja ya, kalau gak bisa ngapa-ngapain please doain aja gitu Sahabat Suara ya. Semoga teman-teman kita yang ada di Flores bisa segera bangkit kembali Sahabat Suara. Setelah ini masih ada beberapa lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang sudah kusiapkan untuk menemani malam harinya Sahabat Suara. Semoga weekendnya menyenangkan.

0: Halo 5,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Terima kasih Sobat Suara sudah mendengarkan siaran Suara Santai bersama saya Yudi Melia Sari, barengan sama tim Suara Santai yang bertugas hari ini. Begitu juga untuk Sobat Suara, semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Dengarkan terus 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suaranya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: Jackson 3 kali mobilnya. Let's go.
1: Semangat terus ya guys, harusnya dikit lagi gajian. Tapi biar lo juga makin semangat, malam ini gue temenin siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ada banyak banget lagu seru buat lo, gue puterin ya. Gue puterin 2 diantaranya.

0: temenin gue yuk.
1: Absen-absen aja dulu di nomor WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Anything, lo bisa mau titip salam, ntar gue bacain. Lo bisa request lagu, lo bisa kasih tahu posisi lo di mana, karena yang gue tahu Jakarta hari ini lagi sibuk banget, macet banget, brother, brother, brother, brother. Kita masuk ke Okai dulu, sahabat suara. This one is Lupa Nama Ingat Rasa on 11.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

aja ya guys, malam hari ini guys. Bacain dulu deh absen yang ada di WhatsApp. Hai Kak Beril, udah sampai rumah nih. Kebetulan jam kerja tadi sampai siang aja jam 2. Sisanya tidur. Ih, enak banget lu menyambut hari weekend ini dengan tidur di hari Jumat tapi earlier. Keren. Yaudah, selamat beristirahat lah ya. Anyway, lo kan besok pada libur ya. Tonton dong di platform streamingnya Ruang Guru buat lo yang suka banget nontonin Clash of Champions, karena besok gue nge-host di sana. Ini adalah tahun kedua nge-host di Ruang Guru Clash of Champions final chapternya. Ini bakal seru banget, jadi tonton aja di ya di YouTube ya, harusnya ada ya, atau di platform streamingnya Ruang Guru, lo cari aja ya sahabat suara ya. Sekalian promo bro. Besok gue jam 9. Ini ada dari Dinda yang masih di jalan pulang terjebak di dekat GBK. Sumpah tadi gue juga lewat GBK, kok macet banget ya? Karena setahu gue, di GBK tuh ada dua event. Event KKI. Apa sih KKI itu, kayak apa namanya, karya, pokoknya produk-produk Nusantara gitulah di sana. Terus sama satu lagi konser K-pop. Terus ada demo juga di sana. Ampun, Indonesia aku semoga membaik ya. Dan oh ya, juga pengen ngucapin bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk sahabat-sahabat kita yang di Flores, NTT, dan juga di Kalimantan. Ini gue bacain update sedikit deh sahabat suara ya. Di Kalimantan itu sekarang total 16.411 KK terdampak. 40.040-nya itu orang mengungsinya. 11.925 rumah rusak, 1.182 orang luka-luka, dan 70 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue selalu gemeter deh kalau misalnya baca kayak gini. Makanya gue selalu pesan, kalau lo yang punya rezeki berlebih, bolehlah donasi-donasi buat sahabat-sahabat kita membutuhkan di sana, oke? Okay?

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

kau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Tunjukkan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Lo di sini ada yang kalau ngetik tuh selalu pakai emot enggak sih? Nah, gue tuh kalau memang orangnya bikin gue excited, gue pakai emot. Dan emot yang paling sering gue pakai itu adalah emot sedih, emot nangis. Tuh gue seneng banget. Tapi gue kalau misalkan menunjukkan ekspresi ketawa gue jarang pakai emot. Tapi ternyata sahabat suara, ini ada data mengenai emot-emot di teks gitu ya, di message. Gue bakal spill emoji-emoji yang paling sering dipakai di Amerika. Di emoji itu termasuk bahan penelitian para ahli linguistik katanya. Itu udah dianggap bahasa. The New York Times kerjasama sama Google ngubek-ngubek Reddit dan penggunaan Gboard atau keyboard. Emoji mana sih yang paling sering dipakai? Karena jujur, emoji itu kayak musik bahasa universal sekaligus jebakan umur. Ini ada emot batu tuh gak sih? Moai, batu yang apa sih? Batu yang gambar muka orang. Kemungkinan besar ditulis oleh Gen Alpha. Sedikit Gen Z. Dan hampir mustahil oleh Millennial dan juga X. Jadi yang paling sering pakai tuh Gen Alpha, sahabat suara. Iya lagi. Adik gue tuh sering. Fire. Yang paling sering dipakai Gen Alpha sama Gen Z. Millennial sedikit yang make. Emoji bunga, rose, ini yang paling sering make Gen Alpha. Terus emoji tengkorak, school, ya. Yeah. Yang paling sering make itu bentar. Andalan Gen Z ternyata. Sekarang makin sering ditinggalin, tapi gue juga enggak pernah make emoji school begini. Emoji 100. Nah, ini yang paling sering hampir pasti orang tua. Antara baby boomers atau Gen X. Walaupun milenial ada potensi juga, tapi Gen Alpha sama Gen Z hampir mustahil pakai emoji yang nilai 100 itu loh, 100 itu loh. Yang paling sering dipakai semua generasi adalah emoji nangis. Bener. Apakah karena setiap insan butuh nangis kejar tanpa pandang usia? Aduh. Sahabat suara, kasih tahu dong emot apa yang paling sering lo pakai kalau dikirim-kirim pesan gitulah, sahabat suara. Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ngomongin emot apa yang paling sering lo pake. Kalau mau jawab contohnya kayak Nita ini nih. Kaberil, aku paling sering pakai emoji love warna hitam karena aku sayang banget sama pasangan aku. Oh, bucin. Apakah WhatsApp lu buat chat sama pasangan lu doang? Hah? Atau jangan-jangan lo ngirim emot itu ke banyak cowok? Bar, ya ga. Yang lain kalau mau jawab boleh tinggal di WhatsApp Iswara aja 0816 114 1014. Gue nongol lagi nanti jam 9 malam ya, di jam keduanya Beril, di nongkrong bareng Beril.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga.

Alright, alright, alright, alright. Update, update dong sahabat suara yang mau titip salam, boleh. Yeah, mungkin lo ada yang kangen nih, contohnya kayak si Aldo. Mau titip salam nih buat adik gue yang lagi di Bekasi. Ini si kembar dua ini nih selalu titip salam ya. Kenapa gak lo chatan aja berdua sih? Sehat-sehat ya Aldo Aldi ya. Aldo Aldi kembaran ngechatin gue hari-hari. Ada Putri yang ternyata udah sampai rumah juga nih dari jam 4 sore katanya. Kih, paling enak banget ya. Ya gue mah di sini mah kerja be ngehibur lu pada ya. Makanya nanti kalau mau cerita, kalau ada cerita kirim aja sesi curhat lo ya. Kirim aja curhatan lo di sesi curhat nanti. Abis beberapa lagu lah di BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Kirim aja cerita lo ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. And anyway, topik malam hari ini adalah emoji apa yang paling sering lo pakai kalau lagi chattingan sama orang. Jawabnya di mana? Di WhatsApp 0816-114-1014. Di

1.04 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bareng Ras and Davis here sampai jam 10 malam. Bacain titip salam dulu nih, tuh kan banyak kan. Ada Reza yang mau titip salam buat Jill. Gak ada yang salah, itu penjara sore. Ada Reza yang mau titip salam buat sahabatnya yang katanya kemarin mau ke rumah, tiba-tiba ngabarin gak jadi. Emang gitu? Kalau udah sahabat, itu adalah tanda-tanda lo bersahabat memang. Karena udah suka ada sedadakan itu, datang ke rumah dadakan, gak jadi ke rumah juga dadakan. Emang ngeselin kadang-kadang. Pengen gue jenggut palanya tuatu tuh. Ada Dias juga nih yang pengen jawab emot iya topik emot di hari ini. Emot apa yang paling sering dia pakai? Si Dias paling suka pakai emot bintang. Wow, kenapa tuh emot bintang? Jarang ya emot bintang ya. Kecuali Dias ini orangnya puitis, kayak kamu itu bagaikan bintang-bintang di malam hari. Syah, terus dikasih emot bintang. Nah, itu. Tapi tetap janggal sih, Yas. Ditunggu ya, yang lain ya sahabat suara ya. 0816 114 1014 yang di jalan, hati-hati jangan pernah ngantuk lu, awas lu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Damian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.com.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
0: Memainkan musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Emoji apa yang paling sering lo pake? Ini kalau kata si New York Post, loudly crying, nangis yang emot nangis, tau gak sih lo, yang air mata itu kejer banget sampai emotnya merem. Nah itu tuh paling sering dipakai tuh. Nah coba ini Doni, gue paling sering pakai emoji kucing yang kucing nangis. Oh, disertai tulisan woi lah ci, maksudnya apa sih? Oh ini Rafli paling suka pakai emoji ini, apa emoji punten, fix budak korporat yang ini.

emot. Tapi ternyata pas gue baca-baca itu sebenarnya bukan emot punten, bukan emot yang kayak maaf, bukan, itu tuh emot tos-tosan gak sih? Tos gitu, dua tangan dengan dua orang, dari dua orang yang berbeda, bukan satu orang tapi tangannya punten gitu. Apalagi nih ya. Tuh kan ada yang nanya, bang ini tuh tanda high five atau tanpa atau tanda maaf dengan menempelkan dua telapak tangan? Bertanya dengan nada nada tergantung yang jawab. Hah, gimana sih? Oh, nada tergantung yang jawab. Iya, tuh katanya sih itu bukan emot yang dua tangan punten itu. Itu tuh katanya emot high five. Orang tosan high five, bukan yang maaf, bukan gitu. Gitu dah. Gue lagi suka pakai emot Brazil, bang. Bendera Brazil. Oh. Ya udah, kirimin video lu joget Brazil coba. Coba di sini siapa yang anak-anaknya suka joget Brazil? Coba om tante silakan kasih tahu ya. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Dikit lagi nih ye. Kalau mau jawab topik di 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanda nemenin lo sampai jam 10 malam. Dan udah mau jam 10 malam, waktunya gue pamit ya. Pesan gue buat lo masih di kantor, nikmati detik-detik terakhir lo di weekdays minggu ini, karena besok udah libur ya. Jalani dengan sepenuh hati. Nanti pulang otw-nya hati-hati pokoknya ya, karena keluarga menunggu di rumah. Dan selamat menikmati Jakarta malam Sabtu ini. Semoga hati lo tenang lah malam hari ini ya, walaupun Jakarta emang lagi sibuk banget. Oke, sahabat suara pamit dulu. And it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you next week. Bye, happy weekend.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya di sebelahnya.
0: Ya, Mas Adi,
1: gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Lah gimana, kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.